0: menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak.
1: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya. Termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Para pimpinan BGN yang baru, bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, hampir 1000 ya.
1: Segitu-segitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat Isya dengan menggunakan rute Star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy ya. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Semangat. Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas supaya tidak mengalami kredit terutama ya, hingga mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Musyara Khairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh Aqabah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh sangat support banget pada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang

0: Iya.
1: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
0: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
2: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
0: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global dan antara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi, gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35, kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
0: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti senang ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
4: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak? Atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepat jemputin kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kita melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
5: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan ke-11 Spanyol, kita akan dicumat angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka, meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami, meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka. Saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kami hadirkan Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta. Anda masih bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami di pagi ini. Kita masih ajak Anda juga ya, yang pada pagi ini masih setia bersama kami ya. Kita sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung menemukan kami di 104,2. Kita masih nikmati dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini. Jadi pastikan terus bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita sapa juga bagi Anda yang mungkin pada pagi ini baru saja bergabung ya, atau baru mendengarkan kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita nikmati dulu sebuah lagu yang tentunya saya hadirkan untuk Anda di pagi ini.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Surabaya dan Kota Pontianak. Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang. Memasuki siang hingga sore hari, hujan ringan diperkirakan meluas ke sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kayung Utara, Ketapang, Melawi, dan juga Sintang serta Kapasulu. Pada malam hingga dini hari, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekado, dan Sintang. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak Tika menyampaikan bahwa masyarakat perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang dapat menyertai hujan. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami pendengar di Pro 1.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas. RRI Pro 1 Sambas.

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat. Sebagai sumber tenaga utama yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97.4 MHz.

0: ampun ni. Karena corona ni tu ampun.
1: Iya, ya masihnya kan kadang terpaksa karena sedih.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyanyi ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kimandan di seluruh Indonesia. Gitu.

0: Anda masih bersama kami.
1: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, selamat siang bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, pendengar. Dan ya, setelah tadi ditemani oleh teman-teman kita di Sambas Pagi dengan berbagai program acara, kami hadirkan untuk Anda berbagai program acara lainnya di Sambas Siang bersama saya Eca, pendengar, menemani para pendengar. Dan mohon maaf sebelumnya, tadi sempat ada gangguan ya pada streaming kita, dan kami kembali hubungkan Anda kali ini di program Dinamika Olahraga Pendengar di RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
1: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
0: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
2: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
0: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri. Di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya Liliana Dea.
1: Nam ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, Nam ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaikah 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain. Dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2-2. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.

Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan bagaimana Indonesia bisa memiliki lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke? Mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung api, pegunungan, dan pulau-pulau yang tersebar luas? Ternyata, bentuk kepulauan Indonesia yang kita kenal saat ini tidak terbentuk dalam waktu singkat. Prosesnya berlangsung selama jutaan tahun, akibat pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas gunung api yang terus terjadi hingga sekarang. Lalu, bagaimana kekuatan alam tersebut membentuk Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, untuk memahami bagaimana Indonesia terbentuk, kita harus melihat posisi geografisnya. Indonesia berada di salah satu wilayah paling aktif secara geologi di dunia karena terletak di pertemuan beberapa lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Lempeng tektonik adalah bagian besar kerak bumi yang terus bergerak, meskipun pergerakannya sangat lambat, hanya beberapa sentimeter setiap tahun. Selama jutaan tahun, lempeng-lempeng tersebut saling bertabrakan, bergeser, dan menunjang satu sama lain. Proses tumbukan inilah yang kemudian mengangkat dasar laut menjadi daratan, membentuk pegunungan, serta menciptakan berbagai pulau yang kini menjadi bagian dari Indonesia. Karena berada di zona pertemuan lempeng, Indonesia juga menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas gempa bumi tertinggi di dunia. Sobat RRI, selain pergerakan lempeng, gunung api juga memiliki peran besar dalam membentuk wilayah Indonesia. Ketika satu lempeng menunjam ke bawah lempeng lainnya, batuan di dalam bumi akan meleleh dan membentuk magma. Magma tersebut kemudian naik ke permukaan dan menciptakan gunung api. Selama jutaan tahun, letusan gunung api terus menumpuk, lapisan lava, abu vulkanik, dan material lainnya hingga membentuk daratan baru. Banyak pulau di Indonesia lahir melalui proses vulkanik ini. Contohnya dapat dilihat pada deretan gunung api yang membentang dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Maluku. Tak heran jika Indonesia memiliki sekitar 120 gunung api aktif, jumlah yang termasuk salah satu yang terbanyak di dunia. Meski sering menimbulkan bencana, aktivitas vulkanik juga memberikan manfaat besar berupa tanah yang subur untuk pertanian dan kekayaan sumber daya alam. Sobat RRI, jutaan tahun yang lalu bentuk wilayah Indonesia sangat berbeda dengan yang kita lihat saat ini. Sebagian wilayah yang sekarang menjadi pulau-pulau besar dulunya merupakan dasar laut atau bagian dari daratan yang lebih luas. Pergerakan lempeng secara perlahan mengangkat sebagian wilayah menjadi pegunungan dan daratan baru. Sementara itu, kenaikan dan penurunan permukaan laut akibat perubahan iklim selama zaman es juga ikut memengaruhi bentuk kepulauan Indonesia. Ketika permukaan laut naik, beberapa wilayah daratan terpisah dan membentuk pulau-pulau yang berbeda. Proses panjang inilah yang akhirnya menghasilkan ribuan pulau dengan bentuk, ukuran, dan karakteristik yang sangat beragam. Karena itulah, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Posisi Indonesia yang berada di jalur pertemuan lempeng membuat wilayah ini menjadi bagian dari Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Ring of Fire adalah jalur yang mengelilingi Samudra Pasifik dan menjadi lokasi sebagian besar gunung api aktif serta gempa bumi di dunia. Keberadaan Indonesia di kawasan ini membuat aktivitas geologi masih terus berlangsung hingga sekarang. Artinya, proses pembentukan bumi sebenarnya belum sepenuhnya berhenti. Gunung api masih aktif, gempa bumi masih terjadi, dan beberapa wilayah bahkan terus mengalami perubahan bentuk secara perlahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa bumi adalah planet yang dinamis dan selalu berubah dari waktu ke waktu. Sobat RRI, kepulauan Indonesia yang kita kenal saat ini merupakan hasil kerja alam selama jutaan tahun. Pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung api, dan perubahan permukaan laut telah membentuk ribuan pulau yang menjadi rumah bagi lebih dari 280 juta penduduk Indonesia. Di balik keindahan alam Nusantara, tersimpan kisah geologi yang luar biasa dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah paling unik di dunia. Sobat RRI, menurut kamu pulau atau gunung api di Indonesia yang paling menarik untuk dipelajari apa? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dragons.
1: Informasi, musik, dan hiburan. Dialog interaktif dan informatif. Berita daerah, berita dalam dan luar negeri. Gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro 1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini waz-zaitun.
0: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turi sinin.
0: Demi Gunung Sinai.
1: Wahadal baladil amin.
0: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
0: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: Thumma radadnahu asfala safilin.
0: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah Hakim yang paling adil?

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Mombot Megahertz.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Saatnya Anda dengar RRI Sambas
3: 97,4 MHz.
1: Sobat RRI, tahukah kamu kalau Indonesia termasuk salah satu wilayah paling strategis di dunia? Letaknya berada di antara dua benua dan dua samudra besar dunia. Sejak ratusan tahun lalu, wilayah Nusantara sudah menjadi jalur penting perdagangan internasional yang dilewati banyak bangsa. Tak heran, berbagai kerajaan besar, pedagang asing, hingga bangsa Eropa pernah datang ke Indonesia karena posisi geografisnya yang sangat menguntungkan. Namun sebenarnya, apa yang membuat wilayah Indonesia begitu strategis di di mata dunia? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Indonesia terletak di posisi silang dunia. Secara geografis, Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini membuat Indonesia menjadi jalur penghubung penting antara kawasan timur dan barat dunia. Banyak kapal internasional melewati perairan Indonesia untuk mengangkut barang perdagangan dari berbagai negara. Beberapa jalur laut penting dunia bahkan berada di wilayah Indonesia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Jalur-jalur ini menjadi akses utama perdagangan global sejak zaman dahulu hingga sekarang. Karena letaknya yang strategis, Indonesia sering disebut sebagai poros maritim dunia, karena memiliki peran penting dalam lalu lintas perdagangan internasional. Jauh sebelum Indonesia merdeka, wilayah Nusantara sudah dikenal sebagai pusat perdagangan dunia. Pada masa kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit, kapal-kapal dagang dari India, Arab, Tiongkok, hingga Eropa datang untuk mencari rempah-rempah dan hasil bumi Nusantara. Rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada menjadi komoditas yang sangat berharga di dunia internasional saat itu. Karena itulah, bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Indonesia. Posisi Indonesia yang berada di jalur pelayaran membuat para pedagang singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Interaksi tersebut kemudian melahirkan pertukaran budaya, bahasa, agama, hingga teknologi dari berbagai bangsa. Tak heran, Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam karena sejak dulu menjadi titik pertemuan dunia. Selain letaknya strategis, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah. Mulai dari hasil laut, hutan tropis, tambang, hingga tanah yang subur karena banyak gunung api aktif. Indonesia berada di kawasan cincin api dunia atau Ring of Fire yang membuat tanahnya subur untuk pertanian. Karena itulah, Indonesia memiliki beragam hasil bumi yang penting bagi dunia. Laut Indonesia juga sangat luas dan kaya akan sumber daya perikanan. Tak hanya itu, Indonesia memiliki cadangan nikel, batu bara, emas, hingga gas alam yang menjadi komoditas penting dalam ekonomi global. Kombinasi antara lokasi strategis dan kekayaan alam membuat Indonesia memiliki posisi penting dalam hubungan internasional. Posisi Indonesia yang strategis juga berpengaruh dalam bidang politik dan keamanan dunia. Karena berada di jalur perdagangan internasional, stabilitas wilayah Indonesia sangat penting bagi banyak negara. Gangguan di wilayah perairan Indonesia bisa berdampak pada distribusi barang dunia. Indonesia juga menjadi penghubung kawasan Asia Tenggara dengan berbagai negara di Asia Pasifik. Hal ini membuat Indonesia memiliki peran besar dalam organisasi internasional dan kerjasama regional seperti ASEAN. Selain itu, posisi strategis Indonesia menjadikan wilayahnya penting dalam pertahanan dan keamanan maritim. Karena itu, menjaga laut dan perbatasan Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk kedaulatan negara. Sobat RRI, posisi strategis Indonesia tentu membawa banyak peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan, pariwisata, ekonomi maritim, dan kerjasama internasional. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus menghadapi tantangan seperti keamanan laut, penyelundupan, illegal fishing, hingga persaingan geopolitik dunia. Karena itu, pengelolaan wilayah laut, pembangunan infrastruktur, dan penguatan konektivitas antar pulau menjadi sangat penting bagi masa depan Indonesia. Dengan posisi strategis yang dimiliki, Indonesia berpotensi terus berkembang menjadi negara maritim yang kuat di dunia. Sobat RRI, letak strategis Indonesia bukan hanya soal posisi di peta, tetapi juga tentang peran besar Nusantara dalam perdagangan, budaya, hingga hubungan dunia sejak ratusan tahun lalu. Dari jalur pelayaran internasional hingga kekayaan alam yang melimpah, semuanya menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat penting di dunia. Sobat RRI, menurut kamu, apa potensi terbesar Indonesia karena letak geografisnya yang strategis? Sekarang Sobat RRI sudah tahu?
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas pendengar ya, setarlah lagu-lagu daerah Sambas juga kami perdengarkan untuk Anda, dan berikutnya kami hadirkan di Warta Berita Siang RRI Persatu Pontianak. Selamat mendengarkan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Berikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: 90% transportasi di Kalimantan Barat andalkan jalur darat.
6: Nah, terakhir kemarin dari 1.500 km.
5: SMP Negeri 8 Pontianak luncurkan digulis Ceria berbasis digital.
7: Dari seluruh Indonesia ini nanti Pontianak tinggal 4.
8: Senang ceria.
0: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami menyampaikan Warta Berita Siang edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Informasi pertama pendengar, Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya penjaminan kualitas data dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hal itu disampaikannya saat kegiatan pencanangan penjamin kualitas data SE 2026 Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor BPS Kalimantan Barat itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harrison. Pencanangan penjamin kualitas data SE 2026 dirasa penting dalam mendukung suksesnya sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Provinsi Kalbar Muh Saichudin menjelaskan pihaknya menerapkan sejumlah tahapan pengawasan untuk memastikan data yang dikumpulkan di lapangan memiliki kualitas yang baik. Petugas pendata lapangan atau PPL akan melaksanakan pendataan yang kemudian diawasi oleh petugas pemeriksa lapangan atau PML sebagai petugas mitra statistik PPS.
10: Pencanangan untuk petugas penjamin kualitas data. Jadi penjaminan mutu yang disampaikan Pak Sekjen. Jadi kami itu ada tahap-tahapan. Jadi petugas lapangan itu namanya PPL. Kemudian dia juga akan diawasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan oleh PML. Nah itu merupakan petugas mitra statistik, mitra PPS. Kemudian untuk menjamin bahwa PPL dan PML itu melaksanakan tugasnya dengan baik, kita lakukan penjaminan kualitas oleh pegawai PPL. Nah, dan ini mengawasi pendataan di lapangan, utamanya di awal-awal pendataan. Jadi mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Juni, mereka semua turun ke lapangan. Nggak ada yang boleh ada di kantor, jadi gantian. Separuh itu pagi hari, separuh siang hari.
9: Pelaksanaan sensus ekonomi sendiri akan berlangsung pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2026. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison menambahkan, selama ini data yang dihasilkan BPS selalu menjadi acuan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan UMKM serta sektor lainnya.
10: Untuk hari ini kita melakukan pencanangan itu untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2020 di daerah Kabupaten Kota dan Kota sangat mengharapkan agar hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini nanti mutu datanya itu benar-benar terjadi. Dan ini kan data BPS ini selalu kita pakai dalam rangka kita mengambil kebijakan-kebijakan untuk pembangunan di daerah ini, ya. Jadi kita harapkan lagi ada data-data bagaimana kita bisa mengembangkan UMKM, termasuk kegiatan ekonomi yang lainnya, ya.
9: Harrison juga mengatakan keberhasilan sensus ekonomi 2026 bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, tingginya ketergantungan masyarakat Kalimantan Barat terhadap transportasi darat menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Pemerintah pun terus mencari solusi untuk menekan laju kerusakan jalan yang dipicu tingginya mobilitas kendaraan dan muatan berlebih.
9: Sekitar 90% aktivitas transportasi di Kalimantan Barat masih mengandalkan jalur darat. Kondisi ini berdampak besar terhadap tingkat kerusakan jalan di berbagai wilayah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalbar Hardian mengatakan pemerintah terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak termasuk pengusaha angkutan dan pengamat transportasi guna merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanganan infrastruktur jalan. Menurutnya, persoalan kesesuaian dimensi kendaraan dengan kapasitas jalan sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Namun di sisi lain, upaya memperlebar jalan juga tidak mudah karena terkendala ketersediaan lahan. Karena itu pemerintah menyiapkan berbagai solusi, mulai dari pengaturan dimensi jalan, rekayasa lalu lintas, hingga pembangunan infrastruktur baru seperti jalan tol dan jembatan Kapuas 3 yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas.
8: Kalau saya dari provinsi, Pak, saya mungkin bicara tentang dari provinsi, Pak, ya. Nah, terakhir kemarin dari 1.500 km panjang jalan, kami baru bisa mencapai jalan mantap 64%, Pak. Mudah-mudahan nanti akhir tahun bisa mencapai 66-67% sampai 60%, Pak. Jadi itu masih kami laksanakan tahun ini dan mudah-mudahan itu bisa tercapai, Pak.
9: Pemerintah berharap peningkatan kualitas jalan tersebut dapat memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Hardian juga mengingatkan masyarakat bahwa penanganan jalan tidak selalu berupa pembangunan menyeluruh. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah menerapkan dua metode, yakni penanganan efektif melalui peningkatan jalan menjadi kondisi mantap dan penanganan fungsional berupa tambal sulam pada titik-titik kerusakan. Kerusakan jalan juga diperparah oleh kendaraan bermuatan berlebih yang hingga kini masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Hermanta Wilhelmus melaporkan.
0: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih informasi lainnya, pendengar, SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School. Program ini menggabungkan penghijauan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pendidikan lingkungan. Berikut laporannya.
11: SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School yang menggabungkan penghijauan lingkungan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin mengapresiasi inovasi yang dikembangkan SMP Negeri 8 Pontianak tersebut. Menurutnya, sekolah ini menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Yamin mengatakan keberadaan tanaman dari Papua, Maluku, dan berbagai wilayah lainnya menjadi simbol keberagaman sekaligus upaya nyata mewujudkan kota Pontianak yang hijau dan bersih. Dirinya menilai gerakan penghijauan perlu dimulai dari lingkungan terkecil termasuk sekolah dan rumah tangga.
12: Yang pertama, pemerintah kota Pontianak cukup berbangga bahwa SMP 8 menjadi leading sector untuk menanam pohon endemik dari seluruh Indonesia. Ini nanti Pohon Demika Tunggal Impa.
13: Senang ceria.
12: Beliau ini, mimpi beliau ini
13: pada
12: pohon.
13: Ayo kita gembira.
12: Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan dan itu memang mimpi kita bersama. Kita pengen kota Pontianak ini menjadi kota yang hijau, kota yang bersih sesuai dengan keinginan Bapak Wali Kota. Dan ini bisa dimulai dari anak sekolah.
11: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Pontianak Suparji menjelaskan, Digulis Ceria merupakan singkatan dari digitalisasi lingkungan hijau berkelanjutan. Program ini terinspirasi dari ikon Tugu Digulis yang menjadi identitas Kecamatan Pontianak Tenggara.
14: Yang melatar belakangi SMP 8 mungkin program launching Digulis Ceria karena posisi SMP 8 di Pontianak Tenggara yang punya maskot Pontianak Tenggara adalah bambu runcing atau disebut Digulis kan, maka maskot itu kami jadikan inovasi untuk SMP Negeri 8 yaitu Digulis Ceria, digitalisasi lingkungan
13: berkelanjutan atau lingkungan hijau yang berkelanjutan.
11: Salah seorang siswa kelas 8B SMP Negeri 8 Pontianak, Novel, mengaku program Digulis Ceria sangat membantu para siswa dalam mengenal berbagai jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Dengan memindai barcode yang tersedia pada setiap tanaman, siswa dapat memperoleh informasi lengkap mengenai nama, jenis, hingga manfaat tanaman tersebut secara mudah dan cepat.
15: Kalau menurut saya, event ini, program ini lumayan membantu saya. Terutama saya ini adalah orang yang lumayan kurang mengerti soal alam. Jadi dengan adanya barcode-barcode yang disediakan di tanaman-tanaman belakang tadi, saya jadi bisa tahu apa nama tanamannya. Saya juga bisa bikin, kan terkadang kami dari kelas-kelas itu ada dapat beberapa tugas tentang clipping. Biasanya dicantumkan nama-nama tanaman endemik. Jadi sana kan tadi ada disediakan tanaman endemik, salah satu subprogramnya. Itu bisa membantu kami untuk mengambil foto atau mengenal lebih jauh lagi dari barcode yang sudah tersedia.
11: Melalui Digulis Ceria, SMP Negeri 8 Pontianak tidak hanya membangun lingkungan sekolah yang hijau, tetapi juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan literasi digital peserta didik. Syarusani melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, kabar gembira dan meriah datang dari dunia olahraga Kabupaten Kuburaya. Turnamen sepak bola Rotan Cup 4 resmi ditutup dengan gegap gempita di lapangan Kilat Borneo Parit Salam, Desa Sungai Enau. Laga final antara Darah Muda FC dan Benteng FC menjadi puncak pertunjukan yang disaksikan ratusan penonton. Berikut laporannya.
16: Turnamen sepak bola yang digagas komunitas restorasi sungai dan hutan atau Rotan Kapuas ini bukan sekedar kompetisi biasa. Meski sempat dijuluki Liga Lumpur karena kondisi lapangan yang berlumpur selama 2 bulan penyelenggaraan, nyatanya antusiasme hampir 100 klub dari berbagai daerah tidak surut sedikit pun. Ketua Rotan Kapuas Sahli menyatakan bahwa turnamen ini merupakan wujud nyata kemandirian pemuda dalam mempromosikan dunia olahraga sekaligus mengkampanyekan pelestarian lingkungan.
17: Kita memasuki tahun keempat Rotan Kapuas mengadakan Open Tournament Rotan Cup. Ini adalah suatu sosialisasi kita mengenalkan bahwa kita Rotan Kapuas, restorasi hutan dan sungai Kapuas masih aktif dan masih bergerak di bidang lingkungan dan juga ekowisata yang berbasis kependidikan.
16: Sementara itu, Camat Kuala Mandor B, Brian Kurniawan, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya turnamen sepak bola tahunan ini. Brian tidak hanya memuji semangat olahraga, tetapi juga menyelipkan pesan penting kepada warga untuk menjaga kelestarian lingkungan.
18: Saya atas nama Kecamatan Kuala Mandor B beserta jajaran yang hadir di sini mengucapkan terima kasih atas terlaksananya event tahunan yang dilaksanakan Rotan Kapuas. Dan juga ini menunjukkan eksistensi Rotan Kapuas selalu hadir untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya pengembangan kepemudaan, lebih khususnya ini di sektor olahraga. Yang selanjutnya juga pada momentum ini kami kecamatan mengajak untuk berperan aktif, terutama di sini ada komunitas Rotan Kapuas, restorasi hutan dan alam Sungai Kapuas, mengajak mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, terutama di Desa Sungai Enau.
16: Pada turnamen Rotan Cup keempat ini, Darah Muda FC berhasil keluar sebagai juara satu, membawa pulang hadiah uang tunai 7 juta rupiah. Juara kedua diraih Benteng FC, membawa pulang trofi dan bonus 5 juta rupiah, disusul Bob FC di posisi ketiga dan Satria Rengginang Junior FC di posisi keempat yang masing-masing mendapatkan 3 juta dan 2 juta rupiah. Selain kepada tim, penghargaan individu juga diberikan kepada Rifki dari Bob FC sebagai top skor dengan 9 gol dan Raffi dari klub yang sama sebagai kiper terbaik. Panitia juga memberikan apresiasi khusus kepada wasit, garis lapangan serta komentator yang telah bekerja maksimal sejak awal turnamen. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.

Mendengar sekian warta berita siang produksi RRI Pro 1 Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sambas pendengar, dan berikutnya kami hadirkan program acara di Prodang. Tapi kita dengarkan beberapa yang ada berikut ini. Tetap aja bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.

0: sudah hadir hari ini. Karena berkat kalian semuanya, kalian selalu memberikan berita-berita yang sangat fenomenal. Sehingga hari ini saya mau launching ya, launching restoran saya ke 76. Thank you semuanya.
1: Dan kalau soal asmaranya gimana, Mas?
0: Apa?
1: Asmara.

0: dari cara keluarga. Ya. Ini aku balik lagi sama kamu.
1: Aku masih kangen.
0: Tuh, aku juga masih kangen sama kamu, tapi sabar ya. Nanti aku bakal balik lagi ketemu sama kamu.
1: Oh, baru ketemu sebentar.
0: Tenang aja, nanti kita ketemu lagi.
1: Udah pergi-pergi aja.
0: Aku juga banyak kerjaan, sayang. Kamu
1: mau ngomong apa?
0: Tenang.
1: Ya udah, hati-hati ya. Kangen. Miss you. Sayang. Bunyi. Halo?
2: Anwar.
1: Apa ya?
2: Ntar malam kita jadi ketemu kan?
1: Malam ini? Jadi dong.
2: Tapi ntar, abis gue pulang kondangan.
1: Hah?
2: Sekalian gue mau ngenalin lu cewek baru gue nih.
1: Wih, di gue mulai turesin punya pacar lu.

0: Oke, halo di Prodangdut. Dangdut adalah kita bertemu dengan Eca di edisi Selasa 16 Juni 2026. Wah, tanggal yang cantik untuk para pendengar bergabung bersama kami di acara Prodangdut edisi hari ini. Dengan cuaca di daerah Sengeng Rambi sampai pendengar terpantau cukup cerah sekali. Mudah-mudahan membawa semangat bagi kita bersama tentu untuk beraktivitas dan request lagu-lagunya. Selamat bergabung bagi para pendengar yang mendengarkan melalui radio terestrial 97,4 FM ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Nah, bagi para pendatang baru, boleh gabung aja bersama kami di RRI Sambas ini melalui layanan telepon SMS ataupun WhatsApp di nomor kita di 0851 76700977. Caranya gimana, Kak Eca? Passwordnya produk adalah kita. Namanya siapa, asalnya dari mana, mau lagu dangdut dari siapa, penyanyinya, kemudian judulnya apa, mau salam-salam boleh, atau sekedar say hey ataupun salam-salam aja, gabung bersama kita di RRI Sambas dalam acara Pro Dangdut, terbuka untuk Anda yang request lagu dangdut. Oke, kita terima sudah ada yang bergabung melalui via WhatsApp, pendengar. Langsung siapakah penelpon kita yang pertama? Halo, di Prodangdut.
1: Assalamualaikum, Mbak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Meme, apa kabar?
1: Alhamdulillah, lagi ada acara dikit-dikit nih.
0: Acara dikit-dikit. Acara kumpul keluarga maksudnya kali ya.
1: Ya, satu Muharram lah.
0: Wah, iya ya, hari ini kan satu Muharram.
1: Selamat tahun baru ya.
0: Iya, selamat tahun baru Islam. Insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran bagi kita bersama ya, Kak Meme. Amin.
1: Halo, Mbak Eca, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, saat ini insyaallah masih dalam keadaan baik. Mudah-mudahan baik juga untuk kita bersama, termasuk untuk Kak Meme dan Bang Haryanto di sana ya. Oke. Cuaca cerah enggak di sana nih, Kak Meme?
1: Hujan sekarang.
0: Hujan?
1: Hujan.
0: Oh, hujan di sana. Kalau di sini cerah nih cuacanya.
1: Kemarin tuh ada kilatnya apa yang masuk dalam pondok.
0: Ya Allah, sampai ke kena petir gitu ya. Allah. Tapi insya Allah aman ya, Kak ya. Enggak kenapa-napa maksudnya.
1: Kalau Meme itu kan lagi bikin minyak kan. Hampir minyak Meme tumpah.
0: Oh ya Allah, tapi mudah-mudahan enggak kena sama Kak Meme ya.
1: Ya Allah, Tuhan selalu lindungi kita lah.
0: Amin. Semoga dalam lindungan Yang Maha Kuasa selalu Kak Meme ya. Oke, Kak Meme mau lagu apa?
1: Sesat.
0: Dari siapa?
1: Pak Haji Roma.
0: Roma, judulnya?
1: Sesat.
0: Sesat.
1: Tersesat.
0: Oh, tersesat ya. Oke. Okay. Ada lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Eca ya.
0: Siap.
1: Semoga selalu. Kita salam buat Mama dengan Bapak ya.
0: Siap, insyaallah.
1: Buat kedua orang tua Meme ya. Di Singgalang Tengah. Terus buat Kak Perdaus, Kak Adi, siapa yang udah masuk Mbak?
0: Iya, cuma halo, cuman Kakak Meme baru yang pertama dan perdana ini.
1: Alhamdulillah, hari ini. Terus buat Kak Eliayanto ya, buat Kak W, buat anak-anak. Ya, di pondok nih buat suami Meme ya, utamanya Bang Aryanto lah. Wan Yaci, Wan Usu, Bang Limin. Salam kenal ya buat Abang Tarul di Pupawa.
0: Oke.
1: Terus buat Aki Putri, semoga sehat selalu Ki. Buat Abang Limin, Abang Darius, buat semua lah ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Meme tadi udah gabung bersama kita ya dari Singkawang sana yang katanya lagi hujan dan juga kumpul bersama keluarga. Insya Allah tetap dalam keadaan baik, sehat sekeluarga ya, amin. Oke, masih di via WhatsApp ya, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin gabung di 0851 7670 0977. Ataupun para pendengar bisa bergabung di akun media sosial kita ya, seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Dan para pendengar juga bisa gabung ya bersama kita melalui aplikasi RRI Digital, pendengar ya, bisa komentar di sana. Oke, sudah ada, langsung aja kita terima. Halo di Pro Dangdut.
2: Halo di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Neng Eca.
0: Halo Jua, apa kabar? Itu Onusuki.
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Agak kesajukan tengah hari itu
0: Kesajuk gede, ngapain di rating hujan.
2: Hujan dica, dari malam hujan. Sampai itu baru berhenti.
0: Oh gaya dek ceritanya.
2: Pun masih mandung-mandung, tuh Eca gerimis-gerimis masih. Oh. Gerimis melanda hati ca.
0: Menggalau dong. Oke lah, yang penting insya Allah tetap baik dan sehat selalu ca.
2: Baik, sehat alhamdulillah ca. Okay. Semoga ca pun sehat juga.
0: Amin ya Allah, amin. Oke lah, Wanu sudah minta lagu apa?
2: Lagunya dari 1001 Janji dari lupa tadi namanya. Mm-hmm. Sampai 1001 Janji judulnya.
0: Rita ke?
2: Siapa ye? Pokoknya lah lagu baru ya deh. Tanpa aku namanya biok itu. Orangnya penyanyinya.
0: Oh yang itu sih yang ada cuma dari Rita Sugiarto sih yang originalnya deh.
2: Yang aslinya, yang covernya ya lupa aku namanya. Oh Triana, bukan Triana.
0: Oke lah, ya dah Kak Rita aja ya. Kebetulan Ade kali itu ya.
2: Dia katanya dah, iyalah dah.
0: Siap, lanjut
2: 1001 Janji ya.
0: Siap.
2: Salamnya pertama buat Neng Eca yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah.
2: Salamnya pertama buat Ning Sangsut, buat Nia, buat Dedi, buat Ella sepaket, buat Tia sepaket, buat Bang Nanda, buat Pak De, Mama Eti, Wanaci, Maksu, Long Amsiah, Bang Bujang SK Amar, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Bujang SK Amar, Pak Anjang, Bang Imanabella, Kak Memei dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Uteh, Lanius, Mama Asa, Pak Ngah Marwan, yang lain dirangkul aja ca dari A sampai Z.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wanusu di Kawakan udah gabung bersama, mudah-mudahan tetap baik selalu. Oke, lanjut di via WhatsApp berikutnya, ada siapa di sana? Oke, halo di Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Pak Anjang apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan selalu baik. Gimana cuaca di sini, Nun? Halo?
3: Halo.
0: Gimana cuaca di daerah Pak Anjang, Nun?
3: Cuaca agak mendung, tapi dah turun sikit dua agak juga dah ya.
0: Oh, hujan mei.
3: Hujan.
0: Waduh, alhamdulillah lah. Yang penting insya Allah terbaik. Mau berkah bagi bersama. Oke, lagunya mau lagu apa Pak Anjang?
3: Lagu yang senang aja dah, biar lagu hujan dah biar aja dah.
0: Hah? Lagu dari siapa?
3: Lagu hujan aja dah we.
0: Hujan. Oh, lagu hujan dari Iri Sultan Yedi. Nunggu-nunggu hujan ini.
3: Ya, payah gila aja lagu we.
0: Yedi. Oke lah, salamnya untuk siapa?
3: Ah, salam ya untuk Wanusu yang kesajukan. Ye, kasihan.
0: Iya dia.
3: Siang-siang dah kesajukan Wanusu.
0: Dia. Alhamdulillahnya ya.
3: Lanjut aja buat Kak Meme. Bang Bujang S, Ki Busri, Bang Pawadi, Ella Senja, Bang Pardi, Cikulang, Pak T, Bang Uti, Bunda Ari, Wanaci, yang lain kita akan kolabi sajalah Kak Eca.
0: Oke, siap.
3: Buat Kak Eca, terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Insya Allah sehat-sehat juga panjang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar ya, Pak Anjang udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pendengar, kita masih di via WhatsApp ya. Kali ini kita bacain dulu chat dari Nanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Saya Nanda Robiansa dari Matang Danau, Kecamatan Palu. Semoga Kak Eca sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Amin. Lagunya Gadis Manis Kalimantan, penyanyinya Sapi Pun Boleh. Salamnya buat Pak Ude Yusuf, Cik Kulan, Wanusu, Wanaci, Kibusri, Bang Andi, Kak Ela Sepaket, Kak Tia Sepaket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngapalapa di Sibubus. Yang lain kita rangkum aja lah dari A sampai Z ya, yang daan bisa disebutkan satu persatu nami tanpa terkecuali. Cuaca di situ mendung, sejuk-sejuk lah. Sadop lalu katanya ya, tiduk tengah hari. Udah sampai di siaja. Buat pembawa acara Kak Eca dan kru Pro Dangdut, semoga tetap semangat dan sukses dan kompak selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini udah masuk ya di via WhatsApp. Kita coba terima dulu. Halo di Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, halo Bang Bujang Cahye.
4: Halo Jua.
0: Apa kabar?
4: Saya nelpon. Kabarnya baik, nak nelpon angkat-angkat.
0: Oh, gaye. Ceritanya. Jadi banyak yang nanyakan ke mana Bang Bujang Cahye jinnya gasaknya gaye. Kede ceritanya. Ade,
4: masih.
0: Alhamdulillah.
4: Masih di Sarilaba, belum pindah, belum hijrah. Cuman tahun baru nih kita hijrah nih.
0: Oh, hijrah ke mana ya?
4: Hijrah tahun aja.
0: Oh, gaya kira hijrah tempat juga. Oke lah, insya Allah kabarnya tetap selalu baik. Hujan ke sih Nun, dengar-dengar hujan ya di daerah Jawa Nun.
4: Bukan lagi, Sarilaba tuh dari jam berapa, jam 11 ada hujan tuh rintik-rintik deh, masih Malaysia renyai-renyai.
0: Oh, renyai. Iya di, tapi insya Allah tetap baik. Apa yang di tahun baru hijriah tuh, insya Allah ya senantiasa diberikan kebahagiaan bagi kita bersama, termasuk Bang Bujang Cahye. Oke lah, lagunya mau lagu apa lah Bang Bujang Cahye tuh?
4: Lagunya kayak lagu dari Mansur Shah.
0: Mansur Shah?
4: Iyalah, Mansur S. Kana.
0: Kana. Oke lah, lanjut salam nih.
4: Salamnya. Saya mengucapkan nano lo. Selamat tahun baru 1 Muharram 1447.
0: 48 ya.
4: 1048.
0: Betul.
4: Tentunya pendengar setia Pro Dangdut, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insyaallah.
4: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk penyiar Kak Eca. Nampaknya suaranya itu makin bagus ya.
0: Bawaan hujan kali.
4: Bawaan hujan. Makin labat hari itu. Labatnya nih waktu. Iya, labat tuh Kak Eca bukan lagi.
0: Oh, belum lagi kita dengar lagu hujan kan lah yo.
4: Iyalah, lakaknya itu salam buat Nang Tue dulu, Pak Lung Pawadi. Nah, yang Tue ini Aki, ini Aki Busri. Pakai yang Tue juga, ini Wanusu. Yang ada di, mana dia? Di anu ini?
0: Kawakan.
4: Kawakan. Pakai Cikulan yang ada di Nekudu. Pakai Among-Among ya, kan ada Among ini, Bujang S. Kayak Bujang Ranking, siapa ya? Terus tak lagi Ong Pardi, Kak Aida, Kak Aida lama juga ada senang ngarap suara ke. Nah, yang lain kita rangkul Kak Eca, kita berbagi juga waktu dengan kawan. Okay. Mudah-mudahan Kak Eca sehat lalu supaya kami terhibur dengan suaranya dan dangdutnya.
0: Amin. Insyaallah, amin ya rabbal alamin.
4: Terima kasih Kak Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pagi pendengar, ya tadi Bang Bujang Cahya udah gabung bersama, mudah-mudahan tetap baik selalu ya, amin ya rabbal alamin. Ini kayaknya lagunya kita bagi jadi dua sesi ya, karena udah banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih, di masih di WhatsApp dengar ya. Selamat siang menjelang sore Kak Eca, selamat siang, selamat beraktivitas. Saya Haryanto, mau request lagu Mahal dari Maggie Z. Salamnya buat kedua mertua saya di Singkawang Tengah, buat anak-anak saya, kemudian Bang Uus, Bang W, Bang Wahyu, Bang El, Kak Wulan, Wanusu, Wanaci, Kibusri, Oyot, Bang Alimin, Kak Tia, Pak Anjang, Abang Hitam Keresek, Cik Loha, dan juga buat semua sahabat Radio RRI Sambas dimanapun berada yang lagi dengarkan acara Pro Dangdut bersama Kak Eca pada hari Selasa yang lagi penuh berkah. Amin ya Allah. Selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Makasih buat Kak Eca dari Haryanto di Singkawang Tengah. Oke, terima kasih kembali untuk Bang Haryanto ya. Mudah-mudahan tetap baik, sehat selalu. Oke, amin. Oke, pendengar, nanti kita akan terima atensi Anda melalui via telepon lebih lanjut ataupun SMS pendengar ya, telepon seluler bagi para pendengar di sesi kedua. Kita dengarkan lagu-lagu dangdut berikut ini tetap bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Roma Irama, Tersesat. Selamat mendengarkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: di sesi kedua acara dangdut kita. Mudah-mudahan semua para pendengar tetap baik, sehat, walafiat, dan tetap semangat tentunya ya, bersama dengan Eca di sini pendengar di Pro Dangdut. Nanti ada beberapa ya, ada dua nanti lagu lainnya di sesi kedua kita akan putar dari Mansur S, Kana, dan Maggie Z, Mahal pendengar ya. Oke, kita terima via telepon di 0851767000977. Ada siapa di sana, langsung aja kita terima. Halo, di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Pawadi?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, cuaca itu cukup, tapi renup lagi.
0: Oh, alhamdulillah, sendu-sendu enak.
1: Cuaca mendung, gitu. Ini cuaca dikit pun sendu juga, gitu.
0: Amin.
1: Amin. Hari itu kita menikmati satu Al-Muharram, satu hari besar Islam yang kita kasihkan hari itu kaya-kaya.
0: Yeah.
1: Dan kebetulan nanti malam pun di tempat Bang Fadi itu akan diadakan ceramah mengenai satu Al-Muharram.
0: Oh, ada ceramah nanti malam ya?
1: Ceramah datang dari Kabupaten Sambas itu.
0: Oke, siap dah. Mudah-mudahan lancar sesuai dengan agenda.
1: Amin. Ramai nanti di masjid kami, masjid Kada di masa matu kumpul lah di masjid Kada ya.
0: Baik, mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Ustaz
1: tadi. Ceramah dari Kota Sambas ya.
0: Oke, nah kita lanjut ke lagu Bang Pawadi. Mau lagu apa?
1: Lagu ini dari Ayu Seraya.
0: Judulnya?
1: Apalah yang ada di apa? Kaca aja yang ada di tulis kaca, tulis kaca ya.
0: Oke, di dengan Ayu Seraya kita cek ya. Di situ ada Asmara Terpendam, Laga Iye Cinta Berpayung Bulan, Abang Sayang Rela, Mad Boy.
1: Abang cuma... sayang aja ya Keca.
0: Siap, lanjut salam nih.
1: Karena ada sesuatu yang abang sayang.
0: Abang-abangan.
1: Abang-abangan. Nah, salam-salam ini pertanyaan tentunya buat Kak Eca yang lagi bertugas ya, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin insya Allah.
1: Dengan Wanusu tadi yang baru masuk ya. Nah, terus Kak Nenek, Pak Cik Kulan, Pak Bujang Cahye, Pak Jad dengan Ki Andi. Nah, terus lagi dengan Warna Cik. Nah, terus lagi dengan Pak Alang Pi. Nah, terus ini Aki Busri. Nah, juga dengan Bang Andi. Nah, terus lagi dengan Kaida. Nah, lama dendak nasib Malaysia. Terus lagi dengan Kaila, dengan Bang Senja, Kak Tiago dengan Bang Yayan, Bunda Ari. Nah, buat sumi-sumi Raka Eca termasuk. Oh, buat Bang Madun. Ini Bang Madun yang sama yang dia mendengarkan ya. Nah, selamat mendengarkan. Mudah-mudahan Bang Madun dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Nah, sibuk deh hari itu ya Kak Eca ya, Bang Madun kami tuh ya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ya, mungkin kami juga sama masuk panitia dia ya, kita sibukkan lagi lah itu ya. Okay. Persiapan masing di malam.
0: Oh, iya, tetap sehat selalu.
1: Nah, Kak Eca, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Pawadi udah gabung bersama kita di acara Dangdut. Tetap sehat ya, amin. Oke, kita lanjut ke penelpon yang berikutnya. Halo, di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, apa kabarnya itu, Cik Kulan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk Cik Kulan. Amin. Oke, lagunya mau lagu apa ya?
2: Sehat ya, lagu Daya Ganteng ya lah. Daya Ganteng.
0: Daya Ganteng.
2: Bos Muda.
0: Bos Muda. Sip, lanjut salamnya.
2: Salamnya, Kota Muka Eca. Semangat tetap serta selalu.
0: Insya Allah.
2: Bang Nanda, Bang Haji, Bang Senja, Pak Anjang, Bu Ujang Cahye, ini Bang Pawadi tadi ya, Pak De, Bang Jaja, Bang Andi, Mama Nasa, Bang Limin, Kak Tia, Kak Nia, Kak Aida, si Ambi. Nah, yang lainnya kita pupung habis dari A sampai Z. Terima kasih Kak Eca.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Oke, Cik Kula, mudah-mudahan tetap baik selalu ya. Kita lanjut di 0851-7670-0977. Ada siapa di sana? Halo, di Prodangdut.
3: Saudara kita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi, apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, semoga selalu baik ya di sini.
3: Amin, amin, amin.
0: Oke lah, kita ke lagu lah tuh langsung. Mau lagu apa?
3: Bukan Tak Mampu aja lah.
0: Bukan Tak Mampu dari Mirnawati kayak.
3: Ah, pakai dolar juga.
0: Ya, oke lah, siap kalau kita putar. Salam-salamnya.
3: Salamnya buat Ceca, maaf juga, semoga selalu.
0: Siap, insya Allah.
3: Buat Cik Bulan, Tak Deh juga, buat Cik Bu, Wadi, Ibu Siti. Buat Cang Cahaya juga Tak Deh, Bu Cang Es. Buat Cemilah KI, lupa-lupa tu ya kan.
0: Jadi sekian lama baru muncul lagi. Oh, lama ini malam. Tapi tetap baik, sehat, insya Allah. Yeah.
3: Terima kasih kak, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bang Dedi di Kantan, tetap sehat, bahagia selalu, mudah-mudahan ya, tetap dalam keadaan semangat terus ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, satu penelpon lagi di sana. Ada siapa di situ? Oke, gangguan kayaknya. Oke ya, kayaknya kita lanjut untuk mendengarkan lagu-lagu dangdutnya dulu kali ya. Atau kita cek dulu deh di aplikasi RRI Digital nih, mendengar ya, apakah ada yang bergabung sama kita di sana. Oke, di sini ada Kak Eka ya. Assalamualaikum Kak Melsa. Waalaikumsalam. Dan adalah kita. Lagunya Resusan Menjelma Petir ya. Kalau di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, apakah hujan? Tempat saya hujan. Kalau di sini sih ya, ada beberapa tadi pendengar kita bilang ada yang hujan ya. Tapi kalau di tempat kita berada saat ini, saya ngerambi, ini enggak hujan kak ya, lebih ke cukup cerah lah, lumayan cerah lah ya, walaupun enggak hujan gitu ya. Oh ya, selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Siap, terima kasih Kak Eka udah gabung sama kita di acara Pro Dangdut ya. Mudah-mudahan tetap baik, sehat selalu, amin. Oke, kita bacakan ya chat WhatsApp pendengar. Assalamualaikum, dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Saya Cipul, mau salam-salam dengan Bang Eli Wanaci Cikulan, kawan-kawan tanpa terkecuali. Lagunya dari Mega Mustika Bulan. Buat yang baca diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Cipul dari Lumbang Penyangat. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cipul yang udah gabung sama kita. Tetap baik, sehat selalu, amin. Oke, lanjut kita dengarkan lagu berikut ini. Pendengar tetap bersama di Pro Dangdut.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, pendengar masih bersama di RRI Sambas dalam acara Pro Dangdut ya. Kita dengar semua lagu, mungkin satu atau dua lagi nanti ya. Oke, kita bacain dulu yang masuk SMS dari pendengar kita. Bang Pardi berengar, assalamualaikum Pro Dangdut kak. Waalaikumsalam warahmatullah. Mun sempat asena dengar seni dari Bang Haji. Salamnya buat pendengar semua yang selamat menyambut tahun baru Islam. Insyaallah di tahun depan semakin sukses buat RRI dan juga kita semuanya. Amin. Oke lah buat kakak, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut itu, assalamualaikum Kak Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapa siaran RRI Sambas kurang bersih ya? Ndasir yo kaknya. Katanya saya pendengar suke walaupun gak suha gabung dari Pak Lung di Kecamatan Sajat. Oke, mohon maaf Pak Lung, memang ya kalau misalnya cuaca lagi hujan ataupun memang sering hujan yang berpengaruh kepada alat siaran kita termasuk tower kita biasanya, dan itu memang kita masih tunggu ya teknisi-teknisi kita untuk turun gunung ke RRI Sambas tuh ya, karena udah hampir setengah bulan kali ya kondisi radio terestrial kita memang kurang bersih dan jernih gitu pendengar ya, dan doakan ya selalu mudah-mudahan segera turun gunung ya kawan-kawan teknisi kita untuk membatuli alat pemancar kita ya. Lanjut kita ke SMS yang terakhir, dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya tanda hadir jaklah dari Nek Aki tuh buat Eca, semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga. Terima kasih Ca. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Nek Aki juga tetap dalam keadaan baik, sehat sekeluarga. Amin. Oke, mohon maaf pendengar untuk telpon ya, kita sudahi karena waktu memang sudah nyuruh kita cepat-cepat nak laka tuh pendengar ya. Dan nanti kita bersama akan ikuti berbagai program acara yang lain pendengar ya di RRI Sambas ini, termasuk juga nanti kita akan ikuti informasi untuk Anda. Tetap bersama di RRI dan kita juga akan mendengarkan kumandang azan asar ya di jam 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama di RRI. Selamat mendengarkan.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wadduha.
2: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
1: Wallayli idza saja.
2: Dan demi malam apabila telah sunyi.
1: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
2: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
1: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
2: Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
2: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
2: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
2: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
2: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
2: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
2: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Tersaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kita dengarkan lagu dari Mario G. Klawe, Lama Dirindu. Dan ya, para pendengar, kita juga hadirkan untuk Anda di Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat melalui RRI Pro 1 Pontianak. Untuk Anda tetap bersama di RRI. Selamat mendengarkan.

0: Sari Berita Penting.
1: Akibat diguyur hujan, sejumlah jalan di kota Potenah tergenang air.
2: Kemudian untuk potensi kejadian banjir pesisir atau banjirop di wilayah kota Pontianak.
1: Faktor cuaca mempengaruhi daya beli masyarakat di kota Sintang.
3: Di jam-jam ramai hujannya, itu jadi sangat ngaruh lah. Sehari ini loh, bisa.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudena, inilah berita selengkapnya.

0: Hujan sangat lebat yang mengguyur kota Pontianak sepanjang malam hingga dini hari mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang pada Selasa pagi. BMKG menyebut genangan tersebut lebih dipengaruhi tingginya curah hujan dibandingkan fenomena banjir rob yang saat ini juga berpotensi terjadi di wilayah pesisir Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sejumlah ruas jalan di kota Pontianak tergenang air pada Selasa pagi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak malam hingga dini hari. Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak Risa Yulisma mengatakan genangan yang terjadi lebih dominan disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan pengaruh pasang air laut atau banjir rob. Berdasarkan data Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, curah hujan yang tercatat mencapai 128,1 mm per hari. Angka tersebut masuk dalam kategori hujan sangat lebat dan berpotensi memicu genangan di sejumlah titik wilayah perkotaan. Meski demikian, BMKG juga mengingatkan adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob di kota Pontianak pada periode 15 hingga 20 Juni 2026. Kondisi ini dipicu fenomena bulan baru yang terjadi pada 15 Juni dan berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut maksimum di wilayah pesisir Kalimantan Barat.
2: Kemudian untuk potensi kejadian banjir pesisir atau banjir rob di wilayah kota Pontianak, itu diperkirakan berpotensi terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 20 Juni 2026 dengan pasang harian maksimum setinggi 1,9 hingga 2 meter yang diukur dari ketinggian rata-rata maksimum water level di titik pengamatan kami, yaitu di Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, diperkirakan terjadi pada pukul 5 sore hingga 10 malam.
1: Jika kondisi tersebut bertepatan dengan hujan berintensitas sedang hingga lebat, masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan peningkatan tinggi muka air dan genangan yang lebih luas. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi perakiraan cuaca dan pasang surut air laut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi banjir maupun banjir rob. Syarozani melaporkan.
0: Sejumlah harga ikan di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir akibat berkurangnya pasokan dari nelayan. Kondisi tersebut terjadi karena cuaca ekstrim menyulitkan nelayan melaut hingga stok ikan menurun dan harga jual di tingkat pedagang maupun agen ikut meningkat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sejumlah harga ikan di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir akibat berkurangnya pasokan dari nelayan. Kondisi tersebut terjadi karena cuaca ekstrim menyulitkan nelayan melaut sehingga stok ikan menurun dan harga jual di tingkat pedagang maupun agen ikut meningkat. Salah seorang pedagang, Cika, mengatakan salah satu jenis ikan yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah ikan tongkol hitam yang kini dijual seharga Rp55.000 per kilogram untuk eceran, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Selain itu, kadila juga meningkat dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Ia menyebutkan, kenaikan tidak hanya terjadi pada kedua jenis ikan tersebut, tapi juga pada beberapa jenis ikan lainnya.
4: Kalau untuk ikan lautnya banyak kenaikan harga, Kak, terutama di tongkol hitam. Itu harganya sangat tinggi sekarang. Sekarang di harga 55 untuk ecerannya. Harga sebelumnya 50, Kak, sekarang udah naik 5.000. Untuk ikan lain juga kenaikan, Kak, khususnya untuk nila pun banyak naiknya. Ikan nila. Sekarang ikan nila itu di harga 50, dari sebelumnya itu 45, sekarang 50. Mungkin faktornya karena cuaca kali ya, sehingga nelayan itu sulit untuk ke laut, sehingga barang stoknya pun sedikit, jadi dari agennya dinaikkan harganya.
3: Cika menyebut, kondisi tersebut membuat para pedagang harus menyesuaikan harga jual agar tetap memperoleh keuntungan. Ia berharap cuaca segera membaik sehingga aktivitas laut kembali normal dan pasokan ikan di pasaran dapat kembali stabil. Tri Putri melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, faktor cuaca mempengaruhi daya beli masyarakat di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Faktor cuaca mempengaruhi daya beli masyarakat di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Salah seorang pedagang di Jalan Ovang Orai Baning, Dika, mengatakan ketika curah hujan mengguyur Kota Sintang, dagangannya sepi pengunjung, berpengaruh terhadap omset yang turun rata-rata mencapai 50-60% yang biasanya dengan penghasilan sekitar 2 jutaan rupiah per hari. Dika menjelaskan kondisi tersebut sudah beberapa kali terjadi, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Banyak pelanggan memilih menunda aktivitas di luar rumah sehingga jumlah pengunjung yang datang ke lokasi usahanya berkurang drastis.
7: Sangat ngaruh sih, apalagi misalnya di jam-jam ramai hujannya. Itu jadi sangat ngaruh lah. Sehari 2 jutaan, bukti-buktinya sejutaan. Biasa lebih kurang lagi, karena kan memang enggak ke sosial media kan, contoh kayak gini.
6: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang memprediksikan terjadi pengurangan curah hujan pada Juli dan Agustus 2026 yang dapat berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih. Kepala BMKG Sintang, Darmawan, mengatakan selain mengantisipasi ketersediaan air bersih, juga adanya potensi penyakit saluran pernapasan. Kemudian untuk jalur transportasi, khususnya penerbangan, perlu diwaspadai adanya kabut asap yang mengakibatkan jarak pandang berkurang.
8: Biasa kita sempat memasuki musim kemarau ya. Artinya dengan fenomena tahun ini adanya El Nino yang cenderung moderat. Jadi kita sampaikan bahwa curah hujan di bulan Juli Agustus itu akan pengurangan. Artinya jumlah curah hujannya itu sedikit.
6: Darmawan menghimbau masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau seperti menghemat penggunaan air bersih dan menjaga dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara menurun. Selain itu, para pelaku usaha juga diharapkan dapat menyesuaikan strategi usahanya dengan kondisi cuaca yang terjadi agar tetap dapat mempertahankan produktivitas dan pendapatan di tengah perubahan pola cuaca yang diprediksikan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kunjungan pasien ke RSUD AD Muhammad Jun Sintang masih dalam kondisi normal. Belum ada lonjakan pasien dan ruang inap masih terpenuhi. Dengan perubahan kondisi cuaca saat ini, warga diimbau untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammadun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adi Brata, mengatakan untuk kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan saat ini tidak mengalami lonjakan yang signifikan, mengingat untuk ruangan inap masih terpenuhi. Pasien yang dirawat di RSUD Ade Muhammadun Sintang dengan diagnosa penyakit-penyakit tingkat lanjut atau yang rujukan dengan diagnosa spesialistik jantung, gagal ginjal, dan lainnya. Dr. Bagus menjelaskan untuk kondisi perubahan cuaca saat ini, ada juga warga yang mengalami batuk, pilek, diare, dan pasien tersebut dapat dilayani di fasilitas pelayanan tingkat 1 puskesmas yang ada di wilayah kabupaten.
10: Diare itu biasanya sudah dapat diselesaikan atau bisa diobatin di fasilitas pelayanan tingkat 1 itu di puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sintang. Untuk mengatasi kondisi cuaca saat ini penyakit ekogeni yaitu pertama kita menjaga perilaku hidup sehat.
9: Dengan perubahan cuaca saat ini agar masyarakat tetap menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang, Semarang mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SDMI dan SMP MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026.
11: Peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang, Semarang mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SDMI dan SMP MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Untuk jenjang SDMI, seleksi ajang talenta dilaksanakan pada 13 hingga 15 Juni 2026, sedangkan jenjang SMP MTS berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulat, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang akademik, olahraga, seni, dan sastra, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit-bibit unggul yang akan mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat Provinsi Kalimantan Roni menjelaskan, pada cabang Olimpiade Sains Nasional OSN, jumlah peserta yang mengikuti seleksi cukup tinggi. Untuk jenjang SDMI diikuti 372 peserta, dan pada jenjang SMP-MTS diikuti 467 peserta. Selain OSN, para peserta juga berkompetisi dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang mempertandingkan cabang atletik, renang, bulu tangkis, dan pencak silat. Sedangkan di bidang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N, pada jenjang SDMI, cabang yang dilombakan meliputi gambar bercerita, menyanyi solo, kriya, mendongeng, menulis cerita, pantomim, dan tari. Pada jenjang SMP-MTS mempertandingkan ilustrasi, menyanyi solo, pantomim, mendongeng, dan tari.
12: Lomba Ajang Talenta ini kan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Jadi melalui Ajang Talenta ini sebenarnya kita ingin mencari prestasi anak-anak, menggali minat dan bakat anak-anak, tidak hanya di bidang olahraga tapi juga di bidang akademik. Jadi memang ya prestasi akademik dan non-akademik yang kita cari.
11: Sementara itu, staf ahli Bupati Sintang bidang perekonomian, pembangunan, dan keuangan Helmi menyampaikan, ajang talenta tersebut menjadi sarana penting dalam mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik di berbagai bidang. Menurut Helmi, kegiatan tersebut menjadi sarana strategis untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini, khususnya melalui pengembangan bakat dan minat siswa.
13: Kegiatan ini bukan hanya sekedar perlombaan untuk mencari juara, tetapi merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda yang memiliki kemampuan akademik, seni, olahraga, literasi, inovasi, dan karakter yang unggul.
11: Ajang Talenta Kabupaten Sintang tahun 2026 ini diharapkan menjadi ruang bagi lahirnya generasi muda Sintang yang berprestasi, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dan Indra Sita melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Subadio Pontianak bersama Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda?
15: Iya, terima kasih rekan Mei di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Subadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di kabupaten atau kota di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Landak. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 17 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada saat siang, sore, atau malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan pada tanggal 17 sampai 23 Juni 2026, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: adik punya orang ke, adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Ya, yeah, abang siapa?
0: Kawan abang mutok be.
1: Dan kenal.
0: Dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.
1: Indah, nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hong yang dan kenal.
0: Iya, senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik.

UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat membaca masyarakat Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 0,001%. Artinya dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Padahal membaca merupakan satu di antara cara untuk mendapatkan informasi. Orang yang menerapkan budaya membaca dalam hidupnya akan dipenuhi oleh informasi dan ilmu pengetahuan yang baik. Kita juga mengenal istilah buku adalah jendela dunia. Kalimat yang sering ada dari dulu sampai sekarang. Dengan membaca, kita sudah bisa mengetahui hal-hal menakjubkan tentang dunia luar. Membaca merupakan satu di antara faktor untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Membaca juga bisa menjadi salah satu faktor untuk menjauhkan kita dari kebodohan dan juga dari jurang kemiskinan. Oleh karena itu, membaca sangat penting untuk dilakukan. Adapun manfaat membaca bagi kita adalah dapat menstimulasi mental, mengurangi stres, menambah wawasan dan pengetahuan, menambah kosakata, meningkatkan kualitas memori, melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa, meningkatkan fokus dan konsentrasi, meningkatkan hubungan sosial, memperluas pemikiran seseorang, membantu mencegah penurunan fungsi kognitif dan lain sebagainya. Melihat manfaatnya yang luar biasa, sudah sebaiknya kita mulai membiasakan diri untuk membaca, baik itu di rumah, tempat kerja, atau di perpustakaan yang ada di sekitar kita, seperti perpustakaan desa maupun perpustakaan daerah. Mari kita budayakan membaca agar hidup menjadi lebih berarti. Salam literasi.

Seorang gadis kecil memegang dua buah apel dengan kedua tangannya. Ibunya masuk dan dengan lembut meminta putri kecilnya dengan senyuman. "Sayangku, bisakah kamu memberikan ibumu satu dari dua buah apelmu?" Gadis itu menatap ibunya selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba dia menggigit satu apel dengan cepat. Dan apel yang lain juga digigitnya. Saat itu, ibu merasakan senyum di wajahnya membeku. Ia berusaha keras untuk tidak mengungkapkan kekecewaannya. Namun, gadis kecil itu menyerahkan salah satu apelnya yang digigit itu ke ibunya dan berkata, "Ibu, ini dia. Ini yang lebih manis." Si ibu pun merasa malu. Pendengar, jangan menilai seseorang terlalu cepat ketika mereka melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita. Jangan langsung menilai, biarkan mereka menjelaskan terlebih dahulu alasan mereka melakukan hal tersebut. Bisa jadi mereka melakukan itu untuk kebaikan kita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat sore menjelang malam kami ucapkan kepada seluruh para pendengar dan memasuki lagu-lagu religi mendengar menjelang kumandang azan Maghrib ya di Kota Sambas dan sekitarnya yang nantinya akan berkumandang pada pukul 17 ya atau jam 17 ya lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan insyaallah pendengar, para pendengar yang saat ini terutama bagi umat muslim yang untuk menjalankan ibadah sholat maghrib nanti dipermudah juga, dan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sambas ini ya mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik insyaallah, yang saat ini sedang dalam perjalanan selamat hingga tujuan mendengar ya. Kalau ada yang sakit pun kita doakan semoga diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa seperti sedia kala pendengar. Dan para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, dan kita hadir juga untuk Anda sebelum nanti kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib ya dengan lagu-lagu religi kembali kami perdengarkan dan juga zikir petang pendengar ya. Dan satu informasi dulu kepada para pendengar ya, kali ini dari baznaz.co.id pendengar, dalam menyikapi tahun baru Islam ya 1448 Hijriah ya, dan harapannya di tahun baru Islam 1 Muharram ini menjadi awal bagi umat muslim gitu ya pendengar ya, baik diantaranya melakukan kegiatan yang jauh lebih positif, lebih baik, dan meningkatkan amal baik dan memperbaiki mungkin kesalahan yang terjadi di masa lalu, dan menjadi momen untuk mengevaluasi diri. Dan di dalam Islam, waktu yang terbaik itu adalah menikmati hal-hal yang sangat berharga, termasuk nantinya itu adalah menikmati kita selama dunia dengan banyak-banyak beribadah dan dengan mengisi libur tahun baru Islam, contohnya dengan memperbaiki ibadah kita ataupun juga meningkatkan keimanan kita pendengar, dan menenangkan hati dan pikiran, mungkin juga bisa mempererat hubungan keluarga terhadap sesama, dan harapannya menjadi pribadi yang jauh lebih baik di tahun Hijriah yang baru ini pendengar. Dan ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan selain juga ibadah sholat biasanya kita laksanakan mendengar ya, dengan memperbanyak zikir dan doa, kemudian membaca dan merenungkan Al-Quran ya, setiap makna yang ada di dalam tulisannya pada Al-Quran ini. Kemudian biasanya disarankan juga di bulan Muharram ini untuk melaksanakan puasa sunnah pendengar ya, termasuk puasa Tausu'a dan Asyura pendengar. Dan selain juga ya biasanya ada ceramah. Nah kalau untuk di kampung ataupun tempat kayak Caya tadi pagi ada pawai keliling pendengar ya, pawai Muharram istilahnya pendengar ya, dengan kreativitas dari masyarakat sambilan jalan dengan bersolawat ya, berzikir sama-sama ya. Dan satu hal juga memang ada di antaranya yang mungkin malam hari ataupun juga di nanti gitu ya, ada kajian-kajian Islamnya gitu pendengar, dan ini diharapkan juga bisa menjadi semangat hijrah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ya selama ibadah juga ya, selain kita laksanakan berbagai hal tadi seperti bersedekah bagi yang memang memerlukan, karena kita tahu ya ekonomi sekarang juga makin hari makin drown gitu pendengar, dan harapannya dengan kita berbagi ini salah satu cara kita untuk membawa rasa syukur pada diri kita, dan salah satunya juga bisa menolong orang lain, baik juga menyantuni anak yatim yang memang memerlukan perhatian dan kasih sayang, tidak terkecuali tetangga kerabat kita yang mungkin kita nggak tahu nih ternyata ada yang sakit, ada juga yang mungkin kesulitan, karena yang paling dekat lah yang paling wajib kita bantu gitu pendengar ya. Dan ya pastinya juga ya selain hiburan yang lain seperti juga mungkin film-film Islami yang menumbuhkan semangat kita sebagai umat muslim ataupun juga sebagai masyarakat yang beradab, yang untuk tetap
menjaga diri dengan sebaik mungkin di tahun ini. Oke deh para pendengar, kita dengarkan lagi lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Tetap aja pop religi pendengar ya untuk Anda. Tetap aja bersama di RRI Sambas. Dan nanti jam 6 malam nanti Anda akan ditemani dengan lagu pop Indonesia inspirasi dan oleh penyiar yang lainnya bertugas di Sambas malam. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhaakumut takatsur.
0: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
1: Hatta zurtumul maqabir.
0: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla saufa ta'lamun.
0: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
1: Thumma kalla saufa ta'lamun.
0: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
1: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
0: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
1: La tarawunnal jahim.
0: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
1: Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin.
0: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

0: Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kami temani Anda mendengar malam hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti kita ke jam 7 malam. Dan tentunya pendengar, di jam 7 malam nanti kita akan ikuti terlebih dahulu Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti pendengar ya, jangan lewatkan juga, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk mimbar agama di jam 7.30 tentunya nanti, dan akan dilanjutkan dengan rangkaian program acara lainnya di jam 8 malam hingga nanti ke jam 12 malam tentunya. Di malam hari ini pendengar, tentunya masih ditemani oleh saya EL di ruang dengar Anda di hari Selasa 16 Juni 2026. Kami hadirkan kembali lagu pop Indonesia dari Budi Deremi dan juga Pinkan dan Billy dengan judul lagunya Tolong, ini ku sudah bosan sendiri.

Dan pendengar, kita akan segera ikuti terlebih dahulu Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Dan nanti kita akan ikuti juga untuk mimbar agama di jam 7.30 hingga jam 8 malam. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo

0: bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor. Investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
0: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bonds, jadi diversifikasi ya.
5: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond, investor meeting dengan Eropa. Yakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, itu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
5: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
6: Ketemu investor di mainland China maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
5: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbit penerbitan Pandabon juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasca goncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
7: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
8: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
7: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
9: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD. Seperti itu.
7: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
11: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanajul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
12: Ada, indikasi merupakan ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca, lalu kita konsultan ke dokter saraf.
11: Dan pendengar dapat kami informasikan juga hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanajul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 115 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanajul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudaren. Ain.
13: Baik, terima kasih. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jamaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat Pusat Jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
14: Yang lama berusaha dengan keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan di Minas kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
13: Diketahui secara keseluruhan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter, jumlah 4.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.000 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
15: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
16: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu merapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tan Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melakukan laksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah. Sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
15: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
17: Bisa semua. Kalau rukun haji sama anu sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
15: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
18: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
19: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
18: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
19: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
18: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
19: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
20: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
19: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
18: Pemerintah Indonesia.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Indonesia hadir dan...
3: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nurdiansa.
1: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
21: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat
1: ya, melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
21: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
22: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya, nobar di sini, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
21: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosat RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di 19 lebihnya 46 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya dari pukul berapa tadi? 15 ya. 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, karena ya saya sudah harus pulang nih. Mendengar ya, mau istirahat juga seperti Anda di malam hari ini. Sudah waktunya kita beristirahat, tidur ya, makan dulu ya, seperti seharusnya makan malam, habis itu baru deh istirahat ya. Karena walaupun hari ini tanggal merah, ya besok sudah harus beraktivitas seperti biasa kembali. Dan jangan lewatkan pendengar, setelah ini akan ada rekan saya Cari Lubis menemani ruang dengar Anda hingga pukul 00 atau 24.00-nya, di mana nanti perjumpaannya akan diawali dengan program ngobrol bareng komunitas. Setelah mini drama pastinya ya, di mana nanti tema yang dihadirkan adalah belajar tanpa batas di era digital bersama dengan Academic and Acting Zone Manager Ruang Guru Regional Kalimantan, Yuel Friadi Huta Barat. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana pastinya ya, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: 97,4 FM, dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judulnya Menolak 1 Miliar, dipersembahkan oleh RRI Bandung. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh

0: bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini, dan tentunya untuk mewujudkan rencananya, itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam, dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-ngatik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dari mana aja lu, coy?
1: Di bahasanya karena gek pupenye.
0: Emang kenapa? Enggak boleh gitu.
1: Erin, kita itu orang Sambas. Cobalah pun ngomong ye sama-sama orang Sambas ya, pakai bahasa Sambas. Sana pakai bahasa gaul gaya ye.
0: Ini I don't care.
1: Je, bukan lagi. Nggak ke bahasa daerah ya penting sebagai ciri khas daerah kita. Jadi kita harus bangga dengan bahasa daerah Sambas. Dan iye pun udah cari kita dalam melestarikan budaya daerah.
2: Jangan malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah nyawa Nusantara.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Telah kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara dalam siaran seni budaya tradisional pada malam hari ini. Dan pendengar, hari ini ya kita akan berbicara mengenai tradisi satu Muharram di Lampung, yang mana memang warisan budaya ini di sana itu masih dijaga dan juga dilestarikan ya. Tahun baru Islam atau juga satu Muharram ini menjadi ya momen penting bagi umat muslim berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya dimaknai sebagai pergantian tahun dalam kalender Hijriah, namun ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di Provinsi Lampung misalnya ya, masyarakat di sana ini memiliki beragam tradisi yang masih dijalankan untuk menyambut datangnya satu Muharram. Tradisi tersebut tidak hanya mengandung nilai keagamaan, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Dan di sana pendengar ya, ada tradisi yang memang masih dilestarikan hingga saat ini. Yang pertama itu ada pawai obor. Salah satu tradisi yang paling dikenal dalam menyambut satu Muharram di Lampung yaitu pawai obor. Tradisi ini biasanya digelar pada malam pergantian tahun Hijriah yang diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, ada juga remaja hingga orang dewasa. Para peserta pawai itu akan berjalan berkeliling kampung ataupun juga lingkungan sekitar ya, sambil nanti membawa obor yang menyala. Suasana pawai obor ini juga semakin meriah begitu ya, dengan lantunan solawat, takbir, dan juga berbagai syiar Islam yang dikumandangkan sepanjang perjalanan. Di sejumlah wilayah, pawai tidak hanya dilakukan dengan berjalan kaki, tetapi ini juga disertai dengan iring-iringan kendaraan atau juga mobil yang memimpin barisan di bagian depan. Tradisi ini menjadi simbol semangat dan juga kebersamaan masyarakat di sana dalam menyambut tahun baru Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada doa bersama dan istiqosah. Dan tentunya masyarakat Lampung ini juga sering ya menggelar doa bersama dan juga istiqosah yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas datangnya tahun baru Islam. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di masjid, kemudian juga di musola, ataupun juga di balai pertemuan warga dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat. Melalui doa bersama, masyarakat memohon keselamatan, keberkahan, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru. Selain memiliki nilai spiritual yang tinggi, dan kegiatan ini juga ya menjadi sarana ya yang memang sering digunakan untuk mempererat hubungan antar warga dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dalam beberapa tahun terakhir di sana pendengar ya, sejumlah masjid di Lampung ini juga ya mulai mengadakan berbagai perlombaan Islami untuk anak-anak dalam rangka memperingati satu Muharram, yang mana memang kegiatan ini bertujuan ya untuk mengenalkan nilai-nilai keislaman sekaligus juga untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap masjid sejak dini. Berbagai perlombaan yang memang sering digelar itu seperti lomba azan, mewarnai kaligrafi, hafalan doa harian, hingga cerdas cermat Islami. Selain menjadi ajang edukasi, dan kegiatan ini juga ya memberikan ruang lah ya bagi anak-anak untuk belajar, berinteraksi, dan mengisi waktu dengan aktivitas yang positif. Selain lomba Islami, di sana juga ada tradisi lainnya begitu ya, yaitu tradisi tumpengan. Ini bisa juga ditemukan di beberapa daerah di Lampung saat peringatan satu Muharram. Jadi memang masyarakat membawa berbagai makanan dan hidangan yang nanti kemudian itu akan dinikmati bersama setelah rangkaian doa dan pengajian selesai dilaksanakan. Selain tradisi tumpengan, di sana juga ada tradisi pengajian dan ceramah agama yang memang ini
hampir selalu hadir begitu ya dalam peringatan Tahun Baru Islam di Lampung. Kegiatan ini biasanya itu menghadirkan ustadz ataupun juga tokoh agama untuk menyampaikan tausiah mengenai makna hijrah dan pentingnya introspeksi diri. Melalui pengajian ini, masyarakat diajak untuk menjadikan momen pergantian tahun hijriah ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah. Oleh karena itu, tradisi ini memang tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi ini juga menjadi sarana pendidikan spiritual bagi masyarakat setempat pendengar. Dan kalau kita berbicara di Kabupaten Sambas misalnya ya, selain di Lampung ya, di Kabupaten Sambas ini juga ada tradisi yang cukup menarik juga ya. Seperti di beberapa daerah ya di Kabupaten Sambas, itu biasanya menyambut, merayakan satu Muharram ini dengan tausiah yang juga ada, begitu ya, doa bersama juga ada pada malam harinya. Kemudian juga ada tradisi lainnya, berkunjung, bersilaturahmi dari satu rumah ke rumah sambil menikmati menu hidangan yang telah disajikan oleh yang punya rumah ya. Berbagai menu yang dihadirkan biasanya itu ada kue lapis, ada opor, ada lontong sayur, ada mie goreng, ada bakso, bahkan juga ada saprahan ya. Tapi yang menariknya adalah memang menu utamanya adalah ketupat begitu ya, dan juga disertai dengan kue seperti kue agar-agar, kue lapis dan lain sebagainya. Itu yang ada di Kabupaten Sambas di beberapa daerah tentunya.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.

kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti

kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin, sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita di Ruang Rindu pada malam hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026 ya. Tidak terasa kita sudah di pertengahan bulan ke-6, pertengahan tahun juga pendengar ya, di tahun 2026 ya. Dan tentunya pendengar, di malam hari ini di Ruang Rindu ya, dari jam 9 hingga nanti ke jam 11 malam kami temani Anda dengan tentunya interaksi Anda ya, yang request lagu ataupun juga kirim-kirim salam ya. Lagunya malam hari ini di Ruang Rindu era 80-an hingga 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dan pendengar, malam hari ini di Ruang Rindu kita terima interaksinya yang mau request lagu, kirim-kirim salam di 0851-76-70-0977, 0851-76-70-0977. Boleh melalui telepon biasa, telepon WhatsApp, atau juga SMS. Nanti akan Bang El bacakan ya. Jangan lupa dicantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyinya siapa, salam-salamnya begitu ya. Oke, di 0851-76-70-0977 sudah ada yang bergabung sepertinya. Siapakah di sana ini? Kita terima dulu. Halo, Ruang Rindu.
1: Bang, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaklah kita ya, bagaimana di sini, Non?
1: Kayaknya itu ya, Bang El. Ya, raya sehat.

0: bidang PSB.
1: Raya sehari, baiklah raya juga. Tadi hujan ke ye, karena tadi malam pun tak salah ye. Dari semari sore sampai subuh ke tadi hujan ye?
0: Hujan, dan nampak gelap masih hari itu.
1: Lebat ke hujannya di sini?
0: Dan juga ke.
1: Dan juga?
0: Semari yang lebat.
1: Semari lah ye.
0: Ya waktu bang El siaran ya semari ya.
1: Semari bang El ke? Kan ke Eca agak semari.
0: Tadi.
1: Oh Eca. Tadi, maklumlah. Udah agak pikun, bang El, maklumlah.
0: Udah. Ayo pih.
1: Harus melihat yang merah-merah dengan yang jauh-jauh biru-biru deh betul ya, baru dan pikun.
0: Oh ih, nyanjua ya.
1: Nggak tahu iya obatnya, baiklah ya. Yeah. Malam hari itu bagaimana di sini udah cerah juga, kayak tahu masih sendu.
0: Masih.
1: Baiklah, biar makin cerah malam hari itu menyala kali bulan lah. Kita beri lagu lah tuh lagu apa?
0: Lagu dari Beta Resna atau cerah bang
1: ya? Apa? Judul lagunya?
0: Apa yang ada sih?
1: Dari siapa tadi?
0: Beta Resna ta.
1: Beta Rio Sonata. Betaria Sonata, hati yang luka dah pasti, usah nak menang sorang. Aku pilih pegawai negeri biar ku sendiri dalam kerinduan, kata dia cuma ada aku. Siapa bilang aku cinta? Kau tercipta untukku, jangan sebut namaku. Aku tak ingin sandiwara, dia madu cintaku.
0: Aku tak ingin sandiwara aja lah.
1: Tak ingin sandiwara, ya baiklah. Berarti nak terima kenyataan, biarpun pahit bagi ya.
0: Alah, biarpun pahit, biarpun pantas, biarpun hati kita terima kenyataan aja.
1: Ya lah, air kopi ya pahit masih ditalan tak ke? Ada mana sih?
0: Pantu pun tak ditalan tu
1: pakai. Ah, ini. Lanjutlah pun ke ye.
0: Salam ini buat Bang El, semoga sehat selalu. Ada mana su ya Bang El?
1: Baiklah, silakanlah pun ke ye tu eh.
0: Ah, silewan su, salamnya kala Edi, ya nak lawan su aja lah.
2: Halo, ruang rindu, berbagi rindu, mari lewat lagu.
1: Baik, apa kabarnya di sini, manusia kita?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Bang El.
1: Hujan ke, sendu ke, mandung ke?
2: Lagi hujan Bang El, dari semalam sampai semalam. Ke pagi, tuh itu berade Mas Yai.
1: Berade, malam hari itu tinggal sajuknya di iya.
2: Kau lagi cari sajuknya itu, berangir angin mau nak hujan lagi Bang El malam itu.
1: Hati-hati lah Pak
2: El. Kacanya golop,
1: golop.
2: Beri kewe rambut. Itu di borok berembus angin malam tuh Bang El.
1: Baiklah, biar si hilang ke mana ke anginnya tuh kita beri lagu lah, tak ke paluh dulu ke anginnya tuh kita beri lagu lah.
2: Lagu beri apa? Lagu aja lah, judulnya Patwa Bujangga dari Bunga Sirait, tapi yang aslinya entah sampai carikan lah orang penyanyinya.
1: Bang El lihat Patwa Bujangga.
2: Patwa Bujangga, Bujangga.
1: Dari bukan Said Effendi atau Dewi Yuli?
2: Yalah, kalau yang aslinya nyanyikannya itu ya ada koperan ya itu. Orang nyanyikannya.
1: Okelah, ya Dewi Yuli lah kita pilihkan ya.
2: Dewi Yuli lah, Dewi Yuli lah.
1: Okelah pun gaya, nak salam-salamnya lah sih.
2: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas, ya mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Ella si Paket, Pia si Paket, buat Bang Nanda, Pak Ade, Mama Eci, Wanaci, Maksu, Lung Amsia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Bujang Eskamar, Pak Anjang, Bang Iman Abela, Kak Meme dengan Ariantonye, Bang Andi, Bang Darul, Lanius, Mak Nasa, Bang Ahmarwan. Yang lain diragul aja Bang El dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat tahun baru Hijriah ya, 1448 ya hari ini ya, 1 Muharram ya. 1448 Hijriah ya. Tapi dari informasi begitu ya, hari ini ya dirayakan begitu ya di beberapa daerah di Kabupaten Sambas ya. Seperti apa tadi ya? Ada yang posting juga untuk hidangan kuihnya. ya mudah-mudahan tentunya di tahun baru ini ya semangat kuah kita begitu ya semakin erat dan tentunya ya kita semakin baik lagi lah di tahun baru Islam ini ya. Oke, lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, Bang Andi kita di Sekura Sinan, bagaimana kabarnya? Sehat ke?
3: Kabarnya baik,
1: Bang. Baik. Bagaimana cuaca di Sekura malam hari itu? Bagus ke atau masih mendung?
3: Sejuk malam itu Bang El.
1: Sejuk.
3: Dari pagi turun hujan juga sampai itu jam berapa?
1: Oke ya. Raya ke juga orang di sini nih tadi eh?
3: Raya jam 5:30 dah suruh.
1: Hujan tapi. Hujan lah ya iya.
3: Dia jam 8 ya dah anak juga Bang El dah.
1: Lumayan lah teduh sedikit lah
3: ya.
1: Oke lah ya. Baiklah.
3: Dari dari rumah ke rumah ya Bang El.
1: Baik ya. Ramai meriah ya.
3: Meriahnya.
1: Meriahnya. Baiklah pun gaya ya. Oke lah. Kita langsung aja ke lagu tuh. Nah, lagu apa kita itu?
3: Lagu dari tetangga ke Bang El.
1: Apa dia?
3: Eliket. Judul lagunya Puncak Menara Gading.
1: Puncak Menara Gading. Bentar ya, balikkan dulu tuh. Adik ya lagunya tuh dari Eliket. Eliket kita belum ada untuk lagunya tuh Adiknya sampaikan salam cintaku, andaikan aku pergi dulu. Iya nak dia? Nah diganti atau bagaimana?
3: Ganti lah lo. Dari Andra aja lah, dari Andra Spar.
1: Andra kita belum masuk ya formatnya ya karena dia masih di atas 2000 ya. Kita lagunya 80-an sampai 2000-an ya. Andra Respati 2010-an dia.
3: Kumpulan data.
1: Gimana?
3: Kumpulan data ya.
1: Data, bentar Bang lihatkan dulu tuh band data tuh bentar dulu.
3: Nyanyian
1: rindu, ada lagu iya. Salam-salamnya lah pun gaya sambil Bang El bungkuskan tuh lagunya.
3: Salamnya yang pertama buat Bang El lah, selamat malam. Selamat selalu.
1: Amin.
3: Terus juga buat Bang Nanda di Matang Danau.
1: Yeah.
3: Dan kita Pak Ade di Dungcundung ya. Terus juga buat Kak Ella, Wanusu,
1: Iya,
3: Bang Yani, Bang Oyon,
1: Jadi
3: Bang Alimin, Bang Tawadi, Kak Aida, yang lainnya kita rangkul aja lah. Buat Bang El, makasih
1: juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Pak Lonyin atau Bang Andi kita ya, begitu ya. Oke, lanjut kembali di telepon berikutnya. Di WhatsApp juga boleh, atau juga kirimkan SMS-nya, nanti Bang El bacakan, mumpung waktunya juga masih awal begitu ya. Oke. Tadi dari Bang Andi ya, menyampaikan memang di Sukura sana itu dirayakan dengan cukup meriah begitu ya. Walaupun kondisi hujan, tetapi ya tidak menyurutkanlah ya untuk semangat dari warga di sana ya. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lagu.
1: Cukulan kita di Mengkudu, bagaimana di sini kabarnya tuh eh?
4: Cerah malam deh.
1: Cerah ya. Bagaimana tadi rayanya?
4: Bukan lagi. Mampusnya, meriahnya.
1: Meriah.
4: Dari rumah ke rumah ya.
1: Hujan kita. Hujan kita tapi.
4: Bahari hujan
1: pagi. Pagi dah nih.
4: Dah cerah tadi.
1: Semarinya?
4: Hari jam berapa? Hari jam bahari itu juga ya.
1: Sampai ke malam kah atau ke subuh kah atau ke mana?
4: Ke maghrib kan serah.
1: Maghrib iya. Baiklah, berarti tadi malamnya cuma sama siang bele hujannya ya. Sampai subuh hujan. Baiklah, malam hari itu Cik Ulan. Nah, request lagu apa?
4: Lagu Mungkinkah Terjadi.
1: Dari siapa itu?
4: Dari Utami dengan Utami Kumahua. Duet. Tri Utami dengan Utami Kumahua.
1: Mungkinkah terjadi?
4: Terjadi.
1: Dari ntar boleh kan dulu
4: Utami, Utami Kumahua. Duet.
1: Ita dengan dia ke?
4: Hah? Tri Utami.
1: Bukan Ita dengan Leo bukan nih?
4: Bukan.
1: Bentar.
4: Terjadi, ya.
1: Dengan Uta Likumahua. Iya, iya.
4: Oh, Utami.
1: Oke lah, siaplah kita bungkus lah pun gaya. Salam-salamnya lah sih, silakan sih.
4: Salamnya, pertani Bapak El. Selamat Hari Raya keempat. Tahun 1348 gaya.
1: 1448 ya.
4: Semoga tetap sepanjang mata.
1: Amin.
4: Dua nama kata.
1: Ya.
4: Amin. Kania, Katia, Kaida. Bang Jaja, Bang Krenteng, Bang Pawadi.
1: Ya.
4: Pak Jang Dua, Ipul, Pak D, Jambi, Bujang Cahaya, Pak Nahmarwan, Bang Freddy, Bunda Ari, Bang Senja, Bang Nati Dua, Bang Etit, Bang Darul, Nati Musri, Bang Nanda, Bang Reddy. Nah yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z.
1: Terima kasih
4: banyak.
1: Terima kasih juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut lagi satu penelpon terakhir sebelum kita ke lagu. Udah dapat 4 penelpon, kita terima lagi satu biar ada genap 5 orang. Lanjut, halo Ruang Rindu.
5: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Kebesar kita bagaimana kabarnya di Senun?
5: Alhamdulillah. Tadi sih raya sendu-sendu, hari siang itu ada gerimis-gerimis dari pagi sampai sore. Cuacanya pun sendu di tempatnya.
1: Baik. Ya, tapi semari hujan ke?
5: Hujan semari.
1: Sampai malam.
5: Sampai malamnya dari jam 1 sampai subuh tadi.
1: Sampai agi, subuh iya, hujan lagi iya.
5: Dalam doa ya anaknya, dalam anaknya, dalam tempat ya.
1: Okay.
5: Perlahan-lahan ya, bukan lagi penuh juga tempat. Itu malam itu pasang anak, pasang baik pasang dalam pasang malam itu ya.
1: Baik pasang ya.
5: Pasang dalam, mungkin membawa ruap 30-an ya, tadi bulan ya.
1: Okay,
5: selamatkan siap. Baru anak lah, Muharram, satu Muharram lah Bang El.
1: Sama-sama untuk Ibu Sri juga dan juga pendengar tentunya ya. Oke, okay, malam hari ini Ki.
5: Lagu aja lah.
1: Nak lagu apa itu?
5: Nak berapa ya, dah ada ke anak ya, gelas-gelas kaca, dah ada ke naiknya.
1: Gelas-gelas kaca tuh masih belum kita buka atau bungkusannya tuh nak dibungkus ke.
5: Ayolah, gelas-gelas kaca aja lah.
1: Oke okay, lah, kita bungkus.
5: Kita banyak air tuh, minum gelas kaca aja lah.
1: hati-hati ya lah Pak Cahi.
5: Hati-hati Pak Cahi kalau kaca ya.
1: Oke lah, salam-salamnya selika.
5: Terutama Pak lanjut tadi ya, Bang Andi.
1: Iya.
5: Pak Wadi juga di taman ya, bersama kawan-kawannya mudah-mahan lagi menangkan juga. Pak Langting Cikai juga, Wan Usu, Wan Naci, Mak Usu, Bang Cahi, Kak Meme di Singkawang, Kak Jenap, Kak Ella Bang Senja, Kak Tia Bang Yayan, yang lainnya dirangkul jelah tanpa kecuali dari A sampai ke Z. Bang Pardi, saya apa kabar Bang Pardi? Mudah-mudahan Bang Pardi dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
5: Dan Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Selamat malam Bang El ya, Bang pindah ke WhatsApp ya. Putarkan lagu Jangan Ada Dusta di antara kita. Salamnya buat anak saya yang agak asik main monopoli bersama Pak Lung Ilhamnya. Kayak tetap semangat buat kawan-kawan kita ya yang ditinggal tunangan mantannya katanya. Terima kasih Bang El udah bacakan salam dari saya ya, cewek manis tanpa pemanis buatan katanya. Oke, dari siapa tuh si anamenya tuh eh? Oke, Epa Pandriani, ke betul ke? Taruh iya, bang lihatkan dulu teh. Di mana? Pipi Teja, betul ke? Pipi Teja, ye, pimpinan ke? Oke lah ya, siaplah, ditunggu ya lagunya ya. Oke, kita ke lagu dulu lah pendengar kalau begitu ya. Ke lagu dari Betaria Sonata, Aku Tak Ingin Sandiwara, Dewi Yul, Patua dan Pujangga. Nanti juga diikuti dengan lagu dari Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Dari Uta Likumahua, featuring Tri Utami, Mungkinkah Terjadi. Ada dari Nia dan Niati, Gelas-Gelas Kaca, dan juga Jangan Ada Dusta di Antara Kita dari Brori Pesolima dan juga Dewi Yul begitu ya. Oke, pendengar tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Takut tagihan listrik membengkak? Yuk cobain 3 tips berikut ini. Pertama, cabut charger HP atau laptop saat sudah selesai mengisi daya. Yang kedua, matikan seluruh lampu yang tidak digunakan, bahkan saat kamu keluar kamar sebentar saja. Ketiga, jangan biarkan televisi menyala dalam keadaan standby. Dengan kebiasaan kecil ini, kamu sudah berkontribusi mengurangi konsumsi listrik di rumah Anda.

0: rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dan mendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Oke pendengar, kita lanjut kembali di sesi yang kedua ya. Oke, di 0851-760-0977, siapakah di sana? Di WhatsApp juga boleh ya, nanti akan Bang El terima juga begitu ya. Halo, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Katia Gite di Parit Jawa Sinon?
1: Begini tadi rayanya Bang El.
0: Rayanya bagaimana? Meriah ke?
1: Alhamdulillah,
0: tamunya
1: ramai.
0: Ramai, alhamdulillah. Iya. Yeah. Baiklah. Malam hari itu bagaimana itu? Di sini hujan ke hari sampai sore hujan bukan ke?
1: Bukan hujan ke bagian. Cuma siang tadi
0: ompong. Siang. Kira Bang El hujan di sebelah kanan, sebelah kiri.
1: Tapi
0: orang yang
1: belakang
0: membuang
1: kan
0: dah
1: ancian orang nak
0: eh jenai mate maksudnya. Dah boleh. Dah boleh. Ialah tahun baru Islam kita tu harus ceria tentunya begitu ya. Betul. Baiklah. Malam hari itu nak request lagu apa tu Kak Tia?
1: Lagunya dari Ani Karera jangan.
0: Apa dia?
1: Cintaku tak terbatas waktu.
0: Oke, kita bungkus pun gaye. Salam-salamnya lah seh.
1: Salamnya buat Bang El yang bertugas selalu.
0: Amin.
1: Selamat Cikulan,
0: Pak Ulan. Pak Ulan. Yeah.
1: Bantu, bantu. Selamat ke
0: Ulan Kolor Jawa. Yeah.
1: Sahabat Bang Yaja, Bang Nanda, Mama Nasa kemana ni hilang dia tu?
0: Sibuk kali Mama Nasa kita.
1: Sibuk dia kali ni. Buat Bang Kenapa? Oh, ini kantor.
0: Yeah.
1: Ini Mama Bella.
0: Okay, siap.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia kita dari Perjawa ya. Lanjut Age ke penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cik kita bagaimana kabarnya di sini, Non?
2: Alhamdulillah dah sajukan
0: dah. Sajukan dah jua. Bagaimana tarik di sini raya ke jauh orang?
2: Terus mana rayanya?
0: Si mana?
2: Rebe runde-runde. Lompok-lompok orang berjalan di papas.
0: Baik ya. Orang perempuan jua main jua ke atau bagaimana? Tahu laki itu lah naknya?
2: Orang buat lah jua main jua.
0: Oke lah ya. Cuacanya tadi di sini bagaimana ya? Bagus ke pagi hari?
2: Ya, di situ kan bahari itu yo, tapi pagi harinya
0: aman. Ya, aman nih. Malam hari itu gimana?
2: Malam itu nanya hujan, tapi sanjuk lah udah.
0: Sanjuk, oke lah pun. Gaya. Kita hangat kalah dengan lagu tuh, enak lagu apa lah ya?
2: Oh, nak lagu dia-dia aja lah. Dia-dia dari Patin.
0: Dia-dia. Dia, dia, dia, ya kaya.
2: Ah, iya dia.
0: Ya mencuri hatiku. Oke lah, kita carikan ya, dulu. Ah, salam-salamnya lah, sambil boleh carikan tuh lagu itu.
2: Selamat bertugas. Dan sehat selalu. Raya kejap tapi sih, tak sadik sih.
0: Raya kayaknya. Bang Aldi, sampai sudah raya kami di situ.
2: Oh, di bukan raya yeah. Juga, weh, tapi weh nak. Anu kan ni, anu be nyukekan ni orang be papa segai benang benarnya.
0: Oke, lanjut. Ya, dengan
2: langkah tekan banyak tu.
0: Iya, salam-salamnya lah sih, silakan.
2: Salamnya buat dia tadi ye, buat Ella. Wanu sudah nak gabung kah?
0: Sudah, awal tadi dia pertama.
2: Agi mali anu tadi ratinya, agi mali pocir. Buat Lepas siah.
0: Ya.
2: Yeah. Buat yang sangsu dah tidur ke ni. Buat Aki Busteri, Cik Bulan, Nalinin, Mana Bella, buat Bang Jajah, Pengoyot. Buat Nenek dah tidur ke ni. Buat Ariantonya juga ye. Buat Tipul. Buat Cuminya aja lah. Buat Elie, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp juga boleh ya, silakan mendengar bergabung. Tadi sudah bergabung di via telepon biasa ada Wan Aci kita dari Sagang Galing Sinun. Raya juga di Sinun dirayakan. Di tempat Kak Tia Parit Jawa Tebas same juga dirayakan juga ya. Di mana kita dirayakan ya? Di Mengkudu ya, di Teluk Keramat di Mengkudu ya.

Kota Sambas ya, tadi subuh sempat diguyur hujan deras juga begitu ya. Cukup awet hujannya. Sampailah tadi sore pun masih hujan ya. Dan dengan cuaca yang hujan seperti ini begitu ya, ya cukup dingin lah di malam hari ini begitu ya. Dan mudah-mudahan semuanya ya, dengan kondisi cuaca yang selalu hujan, tetap sehat selalu ya, jaga kesehatan pastinya, perbanyak minum air putih ya. Lanjut dulu di SMS, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang El, dari Bang Oyat, waalaikumsalam. Di Selakau Gemuruh, request lagunya Berondong Tua. Mohon maaf Bang Oyot, ini tidak masuk ya di promat itu. Berondong Tua tuh lagu dangdut ya, silakan di promat dangdut, jangan bukan di ruang rindu, tidak masuk di promatnya. Jadi mohon maaf ya, tidak sesuai promat. Berondong Tua di promat dangdut, harusnya tadi ini ya, sama kayak Eca tadi ya. Kalau sekarang ruang rindu ya, beda. Salamnya weh buat Bang El, selamat hari raya Muharram katanya. Oke, makasih. Ke Aida juga, Pak Lonyin, Wanaci, dan yang lain dibungkus aja. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Terima kasih untuk Bang Oyat kita ya. Oke, SMS udah Bang El bacakan, kita ke lagu dulu kalau begitu pendengar ya. Dengarkan dulu kita lagu-lagu yang udah dipersiapkan malam hari ini. Kembali ya, untuk yang akan bergabung nanti silakan di WhatsApp ataupun juga di telepon biasa di 085176700977. Kita ke lagunya dari Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Ada dari Patin Sitkia Lubis, dia ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: gimana mbak Mang Yandri? Ya indah-indah dipanggil-panggil dan lalu didengar carikan salap ingin dinamainya.
1: Maaf kak, maaf.
0: Itu Siti ah sebulan deh.
1: Ampun kak, indah kak.
2: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu.

97,4 FM dengar Anda kembali bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Oke pendengar, kita lanjut kembali di sesi yang berikutnya. Tentunya di Ruang Rindu malam hari ini pendengar, kita buka di 085176700977 ya. Tadi sudah Anda dengarkan lagu terakhir ya, dari Tehniki Astria, Misteri Cinta ya. Ya mana mong ini kalau berbicara mengenai Niki Astria ini adalah seorang lady rocker begitu ya. Dan lagu tadi ya, Misteri Cinta ini, itu kalau untuk dirilisnya di tahun 1990. Dan untuk lagu ini pendengar ya, itu kalau kita dengarkan begitu ya, untuk liriknya ya, ini cukup dalam dan maknanya juga cukup luas begitu ya. Yang mana memang kalau untuk lagu dari Misteri Cinta ini lebih dikenal ya untuk Niki Astria ini dengan penyanyi rock ya Indonesia. Sebab itu memang namanya ini selalu dikaitkan dengan sebagai penyanyi rocker ya, dijuluki sebagai lady rockernya Indonesia. Angkatannya ini Anggun C. Sasmi ya, itu ya. Dan untuk lagu Misteri Cinta ini di aransemen ulang ya dari album Jarum Neraka. Yang mana untuk Jarum Neraka ini di tahun 1985. Itu ya. Tadi sudah Anda dengarkan juga untuk Misteri Cinta begitu ya.

melalui lagu dari Misteri Cinta tadi yang dihadirkan, memang ini tentunya membawa pendengar untuk mengenang kembali kenangan romantis masa lalu dan indahnya kebersamaan serta janji-janji kita yang pernah diikrarkan bersama. Beberapa liriknya juga yang tentunya pendengar ya cukup dalam begitu ya, sampai ada istilahnya ini tenggelam dalam keruhnya begitu ya, kemudian juga menjadi bulan atas riaknya. Ini kalau misalkan dari segi sastra, ini kalau kata-katanya ini luar biasa ini ya, puitisnya begitu ya. Dan kalau lagu Misteri Cinta ini yang dipopulerkan oleh Nicky Astria, seorang lady rocker, menceritakan kisah seseorang dengan kepedihan cintanya. Dan dia ini angkatannya itu ada Ita Purnamasari. Kalau misalkan Anda itu biasa dengarkan Ruang Rindu Berjaringan, ya Mbak Ita, gitu ya, itu dia ya. Angkatan dari Tekniki ini ada Mel Sandi juga, Mbak Anggun juga, gitu ya, Coni Dio juga ada di situ ya. Lagu ini memang merupakan lagu utama dari album Nicky yang berjudul Jangan Ada Luka. Dalam album yang berisi lagu-lagu kolaborasi dengan Ahmad Albar, itu dirilisnya tepatnya di tahun 1996 ya, untuk Misteri Cinta. Dan pendengar, tentunya malam hari ini kita akan kembali dengarkan lagi untuk koleksi lagu Ruang Rindu yang telah kami persiapkan di ruang dengar Anda. Kali ini kita ke lagu dari Desi Ratnasari, Lembaran Baru.

0: Piralto. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Terkadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

Jangan pernah meremehkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Karena kebaikan itu layaknya aroma bunga yang menyebar hanya mengikuti arah mata angin. Mari tebarkan kebaikan. Kebaikan dalam sikapmu, kebaikan dalam wajahmu, kebaikan dalam matamu, kebaikan dalam senyumanmu.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya, namun bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Saya Elalianto mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: kehidupan dia. Kemudian dibentuk juga sistem ekonomi yang berkeadilan. Kemudian yang semuanya itu tatanan masyarakatnya dibingkai dalam ajaran-ajaran Islam. Maka ini yang perlu kita contoh dalam membangun peradaban pada saat ini. Baik para pemirsa sekalian, tantangan kita saat ini terkait dengan peradaban ini sangat besar sekali. Bahwa kita melihat, yang pertama ini kalau kita ingin mengambil pelajaran dari bulan Muharram sebagai momentum tonggak awal dalam peradaban Islam ini, maka kita melihat bahwa kapital awal, modal awal yang dibentuk oleh Nabi Muhammad itu adalah terkait dengan pembentukan karakter terlebih dahulu. Umat yang beradab, sebuah peradaban itu akan terbentuk ketika manusianya, ketika umatnya itu sudah beradab. Ia memiliki karakter untuk menjadi orang yang beradab. Maka yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi adalah karakternya, adalah akhlaknya. Maka dalam hadis Nabi yang terkenal itu, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Bahwa Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, pembentukan karakter. Kalau kita lihat sekarang, misalnya kondisi, dan ini menjadi tantangan kita pada saat ini, yang bisa menghancurkan peradaban itu adalah terkait juga dengan merosotnya atau dekadensi moral. Merosotnya nilai-nilai karakter integrasi pada diri manusia. Contoh kasus-kasus besar yang banyak terjadi di negara kita itu misalnya dengan banyaknya para pemangku-pemangku, para pejabat-pejabat, para pengelola negara kita yang tertangkap oleh KPK, tertangkap oleh para penegak hukum dikarenakan mereka itu melanggar nilai-nilai etika, melakukan atau mengambil yang bukan haknya, mengambil uang negara dengan korupsi dan segala macam. Ini tentu bukan melanggar nilai-nilai akhlak dalam Islam. Jadi adanya korupsi besar-besaran yang baru-baru ini misalnya ditetapkan oleh Kejaksaan Agung yang nilainya fantastis sekali, dan berbagai macam terkait dengan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan dan sebagainya, ini semua merupakan bentuk dari adanya indikasi dekadensi moral pada diri kita semuanya, pada diri umat. Dan ini menjadi tantangan besar dalam pembangunan peradaban. Sehingga kalau kita mengambil ibrah dari apa yang dilakukan Nabi, yang pertama kali perlu dilakukan adalah dengan membangun karakter. Bagaimana caranya? Dan caranya adalah dengan dimulai dari diri kita, mulai dari hal yang terkecil. Kita mulai dari ketika kita misalnya sebagai kepala rumah tangga diberikan amanah menjadi bapak rumah tangga, maka jalankan tugas kita dengan baik. Kita apa yang keluar dari lisan kita harus sesuai juga dengan apa yang kita lakukan. Ini nilai-nilai integrasi, dan ini menjadi dari adanya pendidikan karakter, adanya bentuk akhlak dalam diri kita. Kemudian yang kedua, para pemirsa sekalian, pelajaran berikutnya terkait dengan peradaban dari peristiwa hijrah ini dan apa yang dilakukan oleh Nabi adalah bahwa sebuah peradaban itu akan terbentuk dan dapat dipertahankan dengan baik ketika ada persatuan. Kita lihat bagaimana para sahabat dari kalangan Muhajirin dan kalangan Ansor itu bisa bersatu dengan baik. Sahabat Ansar itu memberikan fasilitas, memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin yang hijrah dari Mekah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan pekerjaannya, kemudian sampai ke Madinah dibantu dengan baik. Di sini ada nilai ukhuwah, ada nilai-nilai ittihad, ada nilai persatuan, dan ini yang perlu kita contoh. Maka dalam Al-Quran itu dijelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dan wa la tafarraqu, jangan terpecah belah. Kalau sudah terpecah belah, maka peradaban juga akan hancur. Maka ini yang perlu dilakukan oleh umat Islam saat ini, yaitu dengan memupuk persatuan sama umat Islam. Hilangkan sekat-sekat yang selama ini sering ada. ada sekat-sekat sektarian, ada sekat-sekat kelompok, ada sekat-sekat organisasi. Selama kita syahadat kita sama, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka semuanya itu adalah saudara kita dan kita wajib hukumnya untuk bersatu. Kemudian yang terakhir, karena kita juga dibataskan dengan waktu, ini yang paling penting juga terkait dengan bagaimana membangun peradaban ini. Modal berikutnya yang perlu kita pupuk adalah terkait dengan ilmu dan literasi. Para pemirsa sekalian, kita di Indonesia ini juga saat ini sebenarnya banyak sekali penelitian yang menunjukkan kita ini krisis literasi. Artinya nilai keilmuan kita, nilai kegemaran kita dalam membaca, dalam mengakses informasi yang bermanfaat itu sangat rendah. Ada misalnya laporan dari UNESCO pada tahun sekitar tahun 2020 misalnya yang menempatkan Indonesia itu pada ranking terbawah kedua dari sekitar 60 lebih negara dalam hal literasi. Artinya masyarakat Indonesia, dan masyarakat Indonesia ini tentunya mayoritas adalah muslim, lah di situ sangat lemah sekali dan malas sekali untuk membaca. Jadi sehingga nilai literasinya itu sangat rendah, kita di urutan kedua terbawah. Kemudian ada lagi beberapa laporan dari yang lain itu juga menunjukkan hal yang sama. Ini artinya apa? Bahwa kita itu biasanya hanya sering ribut di medsos, hanya sering menjadi komentator, akan tapi kita sangat jarang untuk membaca sehingga tingkat literasi kita rendah. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita terus mengupdate pengetahuan, terus meningkatkan ilmu pengetahuan dengan cara diantaranya membaca. Ingat bahwa ayat yang pertama kali turun, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan ini diajarkan kepada umatnya adalah surah Al-Alaq dari ayat 1-5, yang itu terkait dengan motivasi membaca. Iqra', iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Bukan hanya membaca, iqra' itu juga dapat berarti luas, meneliti, maka telitilah. Iqra' itu juga berarti adalah lihat, observasilah, dan segala macam. Ini juga mengandung ajaran untuk peningkatan literasi. Ingat, modal berikutnya dalam membangun peradaban, tingkatkan literasi. Baik, para pemirsa sekalian, mungkin ini pengantar dari saya dalam kegiatan dalam acara Mutiara Pagi dengan tema Muharram dan pelajaran membangun peradaban ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita pertajam lagi dalam sesi berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Mas Andre.
1: Baik, terima kasih Ustadz, dan itu dia pendengar, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan tausiah pembuka di pagi hari ini terkait tema yang diangkat, yakni Muharram dan pelajaran membangun peradaban. Kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung baik di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Sekali lagi kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987 atau WhatsApp di 0811-570-1042. Dan pagi hari ini ada dari Pak Suryono, Pak Ustadz, yang sudah bergabung. Katanya Assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mohon izin bertanya Pak Ustadz, adakah amalan yang bisa kita lakukan selama di bulan Muharram ini supaya kita mendapatkan pahala atau ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon arahan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, terima kasih pertanyaannya tadi. Jadi terkait dengan amalan-amalan khusus yang dapat dilakukan pada bulan Muharram. Jadi ini juga yang banyak ditanyakan oleh para netizen. Misalnya kita banyak melihat di berbagai platform media sosial terkait dengan hal ini. Dan ini ada beberapa juga amalan-amalan yang dianggap khususnya, akan tapi ternyata amalan-amalan itu juga nanti ternyata debatable. Baik. Yang pertama, bulan Muharram itu adalah terkait dengan bulan Muharram itu kaitan juga menjadi bagian dari Ashhurul Hurum. Jadi bulan-bulan yang dimuliakan dalam Islam. Bulan-bulan yang dimuliakan dalam Islam itu dianggap dimuliakan karena amalan-amalan kebaikan pada bulan ini, maka akan dilipat gandakan pahalanya, dan begitu juga ketika diisi dengan kemaksiatan. Maka ada sebagian dari kata-kata selalu mengamalkan, misalnya salah satu amalan khususnya itu misalnya dengan puasa di akhir bulan, di akhir tahun, misalnya pada tanggal 29 Zulhijjah kemarin dengan 1 Muharram. Akan tapi ternyata amalan ini kalau kita cek beberapa hadisnya, dari landasan hadisnya kurang begitu kuat. Misalnya kita lihat dalam kitab Al-La'i karya Jalaluddin As-Suyuti, itu dimasukkan bahwa hadis ini memang marfu, akan tapi dia lemah, bahkan Imam As-Suyuti sendiri memasukkan dalam kategori ini hadis palsu, hadis maudhu. Jadi yang masuk, kalau kita misalnya salah satunya memang yang banyak dilakukan pada bulan Muharram itu adalah puasa. Kalau mau melakukan ibadah puasa, maka kita menggunakan hadis yang terkait dengan kesunahan melakukan banyak ibadah puasa berdasarkan hadis Asyhadul Hurum. Jadi ini, karena berpuasa pada bulan Muharram itu juga terkait, ada yang disunahkan dan hadisnya itu ada hadis sahih terkait berpuasa pada bulan haram. Kemudian kalau amalan-amalan khusus yang lain itu tidak dijelaskan secara spesifik oleh baginda Nabi, akan tapi umat Islam sendiri itu bisa mengambil ibrah dari proses hijrahnya. Apa yang paling penting itu al-hijrah, hijrah yang paling baik itu adalah al-hijrah mimma nahallahu anhu, adalah hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah kepada apa saja yang diperintah dan dianjurkan untuk dilakukan. Artinya apa? Bahwa amalan yang penting dilakukan memasuki bulan tahun baru hijriah pada bulan Muharram ini adalah selalu meningkatkan kebaikan, adalah memperbaiki diri. Yang sebelumnya misalnya sholat 5 waktunya ada bolong, sholat jamaahnya ada yang kurang, maka memasuki bulan Muharram ini tingkatkan lagi, sedekahnya kurang tingkatkan lagi, qiraatul Qur'annya kurang tingkatkan lagi. Ini yang dapat dilakukan, dan ambil contoh ibrah dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi melakukan hijrah secara fisik, maka hijrah kita saat ini bukan hanya semata secara fisik, akan tapi adalah al-hijrah mimma nahallahu anhu ila ma amarallahu ilaihi, yaitu meninggalkan dari apa yang dilarang untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya kira seperti itu.
1: Baik, semoga terjawabkan untuk Pak Suryono yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kami masih mengundang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987 atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Kita sapa terlebih dahulu ada Mak Anjang Siti, Pak Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Mak Anjang.
2: Pagi juga Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Mak Anjang silakan.
2: Pak Ustadz siapa nih Andre?
1: Dengan Ustadz Bukhari, Pak Manjang.
2: Bukhari, oh iya. Yeah. Banyak nama keluarga saya, Pak Ustadz nih ya. Pak Bukhari itu paman saya. Tapi lah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Pak Bukhari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manjang sih nanya remeh-remeh ya nih. Apakah memang benar itu kalau satu Muharram itu kita harus membeli sejenis barang ataupun katanya ada yang suruh dibeli emas, ada yang suruh beli besi gitu. Apakah benar itu atau apakah ada tuntunnya apa itu atau mitos gitu, cuman itu yang menyetanyakan. Baik. Bagi yang kita tidak punya duit enak beli apa Andre? Nah, itu ya, makasih Pak Ustadz dan Andre ya. Menjemput maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, terima kasih. Ini yang menarik karena fenomena semacam ini banyak sekali ditemui di kalangan kita ya. Terutama memang terkait dengan adanya kebiasaan, yaitu ketika pada tanggal 1 Muharram itu suami membelikan emas istrinya, atau seorang ayah membelikan emas anaknya, atau beli-beli yang lain. Yang pertama, apakah ini memang bagian dari ajaran Islam harus membeli semacam itu? Kalau kita telusuri dari karena ajaran Islam itu kan berasal dari Al-Qur'an, hadis, kalau meneliti seperti itu nanti ada atsar sahabat dan segala macam dan lainnya sampai ke bawah ini dari ajaran para ulama. Maka kalau kita cari di literatur-literatur Islam yang memang di Al-Qur'an, pasti tidak kita temukan yang secara sori, artinya secara eksplisit langsung menjelaskan semacam itu, hadis juga tidak ada. Kemudian dari mana tradisi-tradisi semacam itu berasal? Itu adalah ada sebagian kalangan misalnya yang memang ingin membahagiakan. Jadi apa tujuannya beli emas segala macam? Itu sebenarnya ingin sebagai dalam bentuk hadiah. Hadiah untuk menyenangkan istrinya, hadiah untuk menyenangkan keluarganya, menyenangkan hati anaknya dan segala macam. Itu lebih kepada sebagai simbol hadiah. Dan itu terkait juga dengan dalam bentuk ekspresi untuk mensyukuri. Artinya, kalau ini dijadikan sebagai bentuk amalan dan ini dianggap sebagai bagian syariat, itu tidak ada. Dan ini hanya sebagai arahan. Jadi kita lebih memaknai, kita coba untuk memaknai tradisi ini sebagai simbolnya itu adalah ingin memberikan hadiah dan ini ingin menyenangkan keluarganya. Karena gini, orang ketika dari awal itu sudah membentuk persepsi positif. Awal tahun itu diawali dengan hal yang positif, diawali dengan kebahagiaan. Maka nanti insya Allah yang diharapkan itu kan sugestinya semuanya berikutnya dalam satu tahun itu akan berisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita lihat nilai-nilai positifnya seperti itu, memberikan hadiah itu adalah hal yang positif. Kemudian menyenangkan hati istri, menyenangkan hati anak dengan bersedekah, menyenangkan keluarga kita, itu adalah hal yang positif. Ketika di awal tahun itu hal positif, maka nanti energi-energi positif ini terus diharapkan akan terus membersamainya sepanjang tahun. Sama seperti kita pada hari ini, ketika pagi ini kita sudah awali pagi ini dengan cemberut, maka biasanya sepanjang hari kita itu tidak senang gitu. Jadi ada perasaan kita gundah gulana segala macam. Maka usahakan kalau pagi itu awali dengan hal-hal yang baik. Maka kita dianjurkan bangun tidur langsung misalnya sholat subuh, doa segala macam, diawali dengan kebaikan, diawali dengan hal-hal yang positif, agar sepanjang hari ini terisi dengan hal-hal yang positif. Saya kira seperti itu, Mas Andre.
1: Baik, semoga terjawabkan untuk Mak Enjang yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan Ustadz, mungkin karena kita juga sudah hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, Pak Ustadz, yang mungkin bisa memberikan tausiah penutup, disilakan.
0: Baik, baik para pemirsa sekalian, untuk menutup kita pada pagi hari ini dengan Muharram dan pelajaran membangun peradaban, yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa dalam pergantian tahun ini adalah kita hakikatnya masa usia kita semakin bertambah dan waktu kita hidup di dunia ini semakin berkurang. Maka oleh sebab itu jadikanlah momentum pergantian tahun ini untuk selalu mengupayakan diri agar menjadi lebih baik. Jadi ingat, yang perlu kita pegang itu adalah hendaknya tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Karena dikatakan tuba liman kana yaumuhu khairum min amsihi. Orang yang beruntung, orang yang baik itu adalah ketika hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Artinya apa? Bahwa kita semakin bertambah usia kita, waktu jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang, maka harus kedewasaan berpikir kita semakin bertambah. Banyak pelajaran yang kita ambil dari hidup ini, sehingga semuanya nanti kita orientasikan. Ingat, ada hidup setelah mati. adakah kehidupan kita ini akan berakhir, ada kematian, dan kematian itu setelah kematian ada hidup lagi, setelah mati disitulah kita akan mempertanggungjawabkan. Maka membangun peradaban ini hakikatnya adalah bagaimana kita mengupayakan agar diri kita ini semakin baik, terus meningkat semakin baik, dari individu-individu yang semakin baik, maka akan terbentuk komunitas masyarakat yang baik. Terbentuk komunitas, maka akan terbentuklah peradaban-peradaban yang baik, sehingga semuanya nanti semakin akhir, semakin baik. Mudah-mudahan kita semua ini dapat mengambil peran dari yang tahun ini, dan kita menjadi umat baginda Rasulullah yang terus bisa mengupdate diri menjadi yang lebih baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan waktu di pagi hari ini. Sehat selalu ya Pak Ustaz.
0: Ya, sama-sama. Ya,
1: baik, ya. Dan amin ya Rabbal Alamin. Dan itu dia pendengar tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita di pagi hari ini, Ustaz Bukhari, terkait dengan Muharram. Dan tentunya di pagi hari ini semoga apa yang disampaikan di ruang dengar Anda pendengar tadi terkait dengan Muharram dan pelajaran membangun peradaban itu bisa menambah wawasan keislaman kita, semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami akhiri untuk sesi mutiara pagi di sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Hujan lebat terendam sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak.
2: Sangat-sangat merugikan sih, Kak.
3: Merugikan masyarakat ya, Kak, ya?
2: Benar. Soalnya ini udah lama, udah langganan setiap hujan.
1: PIN Pontianak bentuk sahabat pejuang inklusi.
4: Nah, kemudian bukan hanya dari sekedar dari mahasiswa ya, tapi juga di sini ada teman-teman dari Tendik, karena memang kami membutuhkan setiap fakultas itu ada perwakilannya.
5: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Rabu 17 Juni 2026, bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Hujan deras yang mengguyur kota Pontianak sejak malam hingga dini hari mengakibatkan sejumlah ruas di jalan tergenang banjir pada Selasa pagi. BMKG menyebut genangan dipicu curah hujan yang sangat lebat dan itu mencapai 128,1 mm per hari. Sementara warga mengaku banjir kali ini merupakan yang tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Berikut kita simak laporannya.
1: Hujan deras yang berlangsung sejak malam hingga menjelang subuh menyebabkan sejumlah ruas jalan di kota Pontianak terendam banjir pada Selasa pagi. Salah satu titik genangan terjadi di kawasan perempatan Lampu Merah Jalan Alianyang Pontianak. Sementara genangan yang cukup tinggi juga terpantau di Jalan Urai Bawadi dengan ketinggian air mencapai sebetis orang dewasa. Warga setempat Fajar mengatakan hujan mulai turun sekitar pukul 10 hingga 11 malam dan berlangsung tanpa henti hingga dini hari. Menurutnya genangan kali ini merupakan yang tertinggi dibandingkan banjir yang biasanya terjadi di kawasan tersebut. Selain mengenangi badan jalan, banjir juga menyebabkan sejumlah sepeda motor mogok saat melintas. Air bahkan sempat masuk ke rumah warga dengan ketinggian mencapai mata kaki.
2: Ini hujannya dari sejak kapan, Bang?
3: Dari sejak malam, Bang.
2: Malam ya?
3: Jam-jam 11. Ada, Bang? Ini ada yang mogok nih, Bang.
2: Ada,
3: Bang.
2: Ada yang mogok juga?
3: Iya, Bang. Ini mobil ada nggak, Bang?
1: Sementara itu, prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak Risa Yulisma menjelaskan genangan yang terjadi pada Selasa pagi lebih dominan dipicu oleh curah hujan yang sangat lebat. Data BMKG menunjukkan curah hujan yang tercatat mencapai 128,1 mm per hari. Risa menambahkan saat ini juga terdapat potensi banjir pesisir atau banjir rob di kota Pontianak pada 15 hingga 20 Juni 2026 akibat fenomena bulan baru yang meningkatkan ketinggian muka air laut. Pasang maksimum juga diperkirakan mencapai 1,9 hingga 2 meter dan terjadi pada sore hingga malam hari.
4: Kemudian untuk potensi kejadian banjir pesisir atau banjir rob di wilayah kota Pontianak, itu diperkirakan berpotensi terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 20 Juni 2026 dengan pasang harian maksimum setinggi 1,9 hingga 2 meter yang diukur dari ketinggian rata-rata maksimum water level di titik pengamatan kami, yaitu di Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, yang diperkirakan terjadi pada pukul 5 sore hingga 10 malam.
1: BMKG juga

0: di Chandra Midi. Banjir yang menggenangi jalan tersebut setinggi betis orang dewasa. Saat diwawancara, sembari sang suami mendorong motor, dirinya mengaku membatalkan niatnya untuk masuk kerja pada hari itu karena mendengar kabar bahwa kawasan Perdana tempat ia bekerja juga mengalami banjir dengan debit air yang tinggi.
1: Lebih dari 3-5?
2: Sungai Ragas, ya, Bang.
1: Sungai Ragas. Hendak ke?
2: Mau ke Perdana.
1: Ke Perdana. Tempat kerjanya di Perdana?
2: Di Perdana.
1: Jadi motornya gimana?
2: Didorong sama suami saya.
1: Oh,
3: dan gitu. Ini tetap jadi kerja atau enggak nih, Kak?
2: Betul, kayaknya katanya Perdana lebih tinggi katanya.
3: Perdana lebih tinggi.
2: Sangat-sangat merugikan sih, Kak.
3: Merugikan masyarakat ya, Kak, ya?
2: Benar. Soalnya ini udah lama. Udah langganan setiap hujan. Kalau hujan buat malam, pasti banjir di sini, Kak.
0: Banjir juga menggenangi salah satu toko di kawasan Jalan Putri Chandra Midi milik Arum yang tetap beraktivitas berjualan meski dalam kondisi banjir. Dirinya tak menyangka banjir akan separah dari sebelumnya. Untuk menghindari goncangan air dari jalan, terpaksa Arum dan pegawai tokonya menyusun galon agar meminimalisir air yang masuk.
4: Operasional sih dalam keadaan kemungkinan terganggu, Kak, karena kan masih banyak air kan, tapi dalam operasionalnya konsumen atau masih bisa terbantu sih, Kak, karena tidak langsung masuk banyak air.
0: Dari pantauan RRI Pontianak, bukan hanya jalan besar yang mengalami dampak banjir, namun juga di gang-gang kecil warga juga ikut terkena imbasnya. Wilhelmus melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
6: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak. Kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Mewujudkan kampus ramah disabilitas terus didorong oleh IAIN Pontianak melalui Pusat Layanan Disabilitas. Maksud kami, melalui Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi, kampus ini membekali relawan pendamping untuk membantu mahasiswa disabilitas dalam menjalani proses perkuliahan. Langkah awal membentuk sahabat pejuang inklusi. Berikut kita simak laporannya.
7: Koordinator Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi IAIN Pontianak, Nopita Sari, menyampaikan pelatihan ini memiliki fokus untuk memberikan pemahaman tentang ragam disabilitas, khususnya dalam mendampingi mahasiswa tuli dan netra. Nopita menjelaskan relawan tidak hanya berasal dari mahasiswa saja, namun juga melibatkan tenaga kependidikan di setiap fakultas agar mampu memberikan pelayanan ketika mahasiswa disabilitas membutuhkan bantuan akademik maupun administrasi.
8: Hari ini kita membahas tentang teman-teman tuli, dan nanti siang rencana di jam 1 juga akan membahas tentang teman-teman disabilitas yang netra. Nah, minggu besoknya materi beda lagi terkait dengan motivasi dari para relawan ini, karena memang ini baru pertama terbentuknya relawan pendamping disabilitas. Kalau kami mengatakannya di sini adalah sahabat pejuang inklusi, begitu. Nah, kemudian bukan hanya dari sekedar dari mahasiswa ya, tapi juga di sini ada teman-teman dari Tendik, karena memang kami membutuhkan setiap fakultas itu ada perwakilannya dari masing-masing Tendiknya atau tenaga kependidikan.
7: Nopita menambahkan komitmen kampus terhadap pendidikan inklusif juga dibuktikan melalui berbagai fasilitas yang mendukung. Mulai dari penyediaan juru bahasa isyarat bagi mahasiswa tuli, hingga sarana aksesibilitas seperti lift, eskalator, dan juga jalur landai bagi pengguna kursi roda. Sementara itu, aktivis inklusi Arul Maulana mengatakan pembentukan sumber daya manusia yang paham terhadap disabilitas menjadi hal penting dalam membangun lingkungan kampus yang inklusif. Menurutnya, pendamping disabilitas tidak hanya membantu secara teknis, namun juga harus memahami etika dan juga cara berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas.
9: Banyak sih sebenarnya tadi kita saya sampaikan, dan tadi juga kita belajar menganalisa kasus. Saya coba memberikan 8 kasus, kita bagi kelompok-kelompok, dan kasus itu adalah kasus yang real time, yang benar-benar terjadi ketika di kelas, ketika di akademik. Nah, bagaimana? Nah, alhamdulillah peserta sudah memahami itu, dan mereka sudah bisa melihat dampak untuk mahasiswanya seperti apa, kemudian menganalisis masalahnya, bahkan bisa mencari solusinya seperti itu.
7: Pihak YIN Pontianak berharap para relawan yang telah dibekali pemahaman dapat menjadi jembatan

0: Kesempatan bagi mahasiswa disabilitas agar lebih mudah mengakses layanan pendidikan. Selain itu, kehadiran sahabat pejuang inklusi juga diharapkan mampu menghilangkan stigma dan menciptakan lingkungan kampus yang lebih ramah bagi seluruh mahasiswa. Gulista Kisra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong agar pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik penuh baik penuh waktu maupun paruh waktu dapat ditanggung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Usulan tersebut disampaikan menyusul besarnya beban anggaran daerah yang saat ini harus menanggung gaji P3K melalui APBD. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalbar Ria Norsan berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan gaji P3K mulai tahun 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk meringankan beban keuangan daerah yang semakin terbatas. Usulan tersebut telah disampaikan Norsan dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI beberapa waktu lalu. Ia meminta agar seluruh gaji P3K, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu, dapat dibiayai melalui APBN.
3: Komisi 2, ya, kita minta kalau bisa P3K yang full dengan juga yang P3K paruh waktu, itu minta ditanggungkan oleh APBN.
4: Itu 2027 ya Pak?
3: Mudah-mudahan bisa. Nah, dorongan kita itu ya, kita mendorong. Nah, dulu kan historisnya ya, bahwa P3K itu digaji oleh APBN. Tiba-tiba setelah kita terima dibebankan ke APBD itu yang menjadi kita berat, ya. Nah, kita harus mengaji P3K ditambah lagi hanya potongan TKD dari pusat. Ya.
2: Menurut Norsan, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama di tengah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah Provinsi Kalbar berharap ada solusi dari pemerintah pusat terkait pembiayaan P3K agar tidak semakin membebani keuangan daerah. Wilhelmus melaporkan.
5: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
6: Baik, di sini dengan perakirawan Dewi. Selamat pagi rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perakiran pada pagi hingga siang hari, diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Kayong Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari, diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Bengkayang, Landa, Ketapang, Melawi, dan Sintang. Kemudian untuk malam hingga dini hari, diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Ketapang, Sanggau, Landa, Melawi, Sambas, dan Bengkayang. Kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten Kampos Hulu, Sintang, Sekadau, Mempawah, dan Kuburaya. Untuk angin kami perkirakan umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 10 hingga 35 km/jam dengan suhu udara yang berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara yang berkisar 58 hingga 98%. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama 24 jam terakhir tidak terdeteksi adanya titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Namun, masih perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan selama satu pekan ke depan di sebagian wilayah Kalimantan Barat karena masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, dengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Mungkin yang dapat kami sampaikan, saya Dini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andri.
1: Baik, terima kasih Dwi, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar, informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia, sampai pendengar kami ucapkan kembali selamat pagi pendengar untuk Anda di pagi hari ini edisi siaran 17 Juni 2026 pendengar. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan ajak pendengar untuk bergabung bersama dengan rekan-rekan di Pontianak, Sanggau Sintang dan juga Entikong dalam sindikasi Kabar Rekalbar. Tetap bersama kami pendengar 97,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong, yang mana di pagi hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga akan menyampaikan informasi sorotan dan juga kondisi terkini di wilayah masing-masing, di mana beberapa hari ini di wilayah Kalimantan Barat juga di kota Pontianak ini sempat diguyur hujan yang cukup lama juga gitu ya, durasinya gitu ya. Dan tentunya di pagi hari ini akan kami coba update juga apakah sama dengan di daerah lainnya. Kalau untuk di Pontianak pagi hari ini terpantau cukup cerah, tapi tadi di sekitaran pukul 4 pagi gitu ya, melintas di beberapa wilayah gitu ya, di beberapa jalan, ruas jalan itu masih ada genangan airnya gitu ya. Nah tapi gak tahu, mudah-mudahan di siang nanti akan surut gitu ya. Tapi daerah lain gimana nih ya? Andres, apa dulu untuk rekan-rekan semuanya? Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
1: Ya, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Baik, Andres apa satu persatu terlebih dahulu di pagi hari ini. Di Sambas ada Wahyu, selamat pagi Wahyu.
3: Halo, selamat pagi Andre. Baju kita perasaan gak ada yang sama ini.
0: Ya, tapi ya, dalamnya biru semua nih ya.
3: Oh iya, dalamnya biru semua.
0: Tapi gimana nih Wahyu, kalau di Sambas sama gak di beberapa waktu kemarin? Kemarin sempat hujan deras juga gak?
3: Iya, kemarin malam sempat turun hujan, bahkan di beberapa titik kecamatan-kecamatan yang memang rawan banjir ya, karena itu sempat tergenang. Tetapi katanya kemarin di siang harinya juga sudah ikut surut. Tapi kalau dua hari lalu itu hujan sampai malam itu benar juga terjadi di Sambasarkan Daya. Tapi pagi hari ini cerah sekali, dan tadi subuh saya masih, saking cerahnya, masih dapat melihat pesawat lewat di Sambas. Jarang-jarang itu subuh-subuh ada kelihatan pesawat lewat.
0: Oke, baik. Kelihatan lampunya ya.
3: Kelihatan lampunya.
0: Oke, baik. Terima kasih Wahyu untuk gambaran dari Sambas di hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau bersama dengan Isma. Selamat pagi Isma.
1: Ya, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau di pagi hari ini sudah cukup bersahabat cuacanya, karena dari kemarin ya, dari pagi sampai malam itu turun hujan, dan pagi ini alhamdulillah sudah cerah sekali Andre.
0: Oke, baik, udah cerah ya di pagi hari ini, berarti langitnya kurang lebih sama kayak di Pontianak. Sekali lagi terima kasih gambarannya dari Sanggau Isma. Dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Jeki. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga untuk rekan-rekan semuanya, Andre dan semuanya. Untuk Entikong, pagi ini tadi sempat diselimuti embun, kurang lebih jarak tempuhnya sekitar 100 meter begitu. Dan kemarin memang satu hari full itu diguyur hujan. Dan pada kesempatan saat ini juga, untuk mungkin untuk saya sendiri juga masih agak ngantuk nih. Ya, harap-harap tahu lah. Sekarang ini masih suasana bola.
0: Oke, habis
2: mantau nih. Spolos banget ya.
0: Dia habis mantau ini ya, habis mantau Prancis ya, menang apa enggak nih ya. Oke, baik Jeki, terima kasih gambarannya dari Entikong di pagi hari ini yang syahdu kayaknya ya di sana ya, masih diselimuti embun juga di pagi hari ini. Dan kalau di Sintang bagaimana, Rico?
5: Sintang pagi ini menuju cerah ya, karena memang sama, hampir sama dengan teman-teman. Kemarin satu hari full dari malam sampai pagi, bahkan siang itu terjadi hujan yang cukup deras, bahkan mendung. Pagi ini alhamdulillah OTW cerah, mudah-mudahan secara hati dan pikiran kita bagi yang mendukung Prancis menang begitu ya. Dan sekarang Irak versus Norwegia sedang berjuang ini, siapa yang mendapatkan 3 poin. Oke, kalau untuk pantauan lalu lintas pagi ini cukup lengang melintasi jalan JC Pongurai. Dan satu informasi Andre dari Kapuas Hulu kemarin, tepatnya di Silau Hulu, Desa Landobade dan sekitarnya itu tergenang banjir efek hujan yang berkepanjangan. Dan di sana juga aktivitas masyarakat sempat terganggu, lumpuh total karena hanya bisa menggunakan perahu. Mudah-mudahan segera surut ya.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Riko. Dan ya kalau tadi bilang lagi berjuang, Norwegia lagi berjuang nih. Udah kurang lebih kayaknya menit ke 70-an nih ya.
5: Masih 21.
0: Oke, masih 21 kedudukan ya. Tapi itu nanti akan kita bahas. Kita bahas dulu informasi sorotan di pagi hari ini. Nah, kali ini beberapa informasi sorotan yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar tadi. Nah, kalau beberapa daerah memang sempat diguyur hujan deras juga gitu pendengar ya, untuk di beberapa waktu ini. Dan Pontianak juga kemarin dini hari sampai dengan paginya juga diguyur hujan gitu ya, mengakibatkan banjir di mana. Nah, ini kalau informasi yang coba kami kutip untuk Anda pendengar terkait dengan hujan yang sangat lebat yang rendam sejumlah ruas jalan di kota Pontianak. Nah, kali ini informasi yang bisa kami hadirkan terkait dengan hal itu, nah di sini memang hujan deras yang berlangsung sejak malam hingga menjelang subuh yang menyebabkan sejumlah ruas jalan di kota Pontianak ini terendam banjir pada Selasa pagi. Dan salah satu titik genangan yang terjadi gitu ya di kawasan di perempatan lampu merah Jalan Alianyang, Pontianak Barat. Dan sementara untuk genangan yang cukup tinggi itu terpantau di Jalan Urebawadi dengan ketinggian mencapai sebetis orang dewasa. Lalu warga di sana juga ini, terutama ini Fajar, mengatakan hujan mulai turun sekitar pukul 10 hingga 11 malam dan berlangsung tanpa henti hingga dini hari. Dimana menurutnya genangan kali ini merupakan yang tertinggi dibandingkan banjir yang biasanya terjadi di kawasan tersebut. Jadi selain menggenangi badan jalan, banjir juga menyebabkan sejumlah sepeda motor mogok saat melintas. Dan bahkan air juga sempat masuk ke rumah warga dengan ketinggian mencapai mata kaki. Dan sementara itu di sini menurut prakirawan stasiun meteorologi maritim Pontianak, Risa Yulisma, mengatakan bahwa genangan yang terjadi pada Selasa pagi lebih dominan dipicu oleh curah hujan yang sangat lebat. Dan di sini menurut data BMKG menunjukkan bahwa curah hujan yang tercatat itu mencapai 128,1 mm per hari. Dan Risa juga menambahkan bahwa saat ini juga terdapat potensi banjir pesisir atau banjirop di kota Pontianak pada 15 hingga 20 Juni 2026 akibat fenomena bulan baru yang meningkatkan ketinggian muka air laut. Dan pasang maksimum itu sekitar atau diperkirakan mencapai 1,9 hingga 2 meter dan terjadi pada sore hingga malam hari. Nah, itu dia rekan-rekan informasi dari Pontianak dan juga untuk Anda pendengar. Dan kita lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kita bergeser dulu, kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sambas gelar pasar murah untuk jaga daya beli dan kendalikan inflasi. Silakan Wahyu.
3: Benar sekali rekan Anda, ini adalah informasi dari pemerintah daerah Sambas yang kemarin baru saja menggelar operasi pasar murah pada hari Sabtu kemarin. Tentunya tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus apalagi kalau bukan menekan laju inflasi terutama di daerah ya rekan Andre. Dan kegiatan pertama ini dilakukan di halaman kantor Camat Selakau, Kalimantan Barat, dan langsung diserbu tentunya oleh ratusan warga yang antusias mengantri sejak siang hari. Bupati Sambas juga hadir di sana. Tentunya beliau juga menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk kehadiran nyata katanya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di tengah tadi fluktuasi harga pangan yang memang belakangan ini agak sulit dikendalikan begitu kurang lebih. Dan program ini merupakan intervensi terlaksananya berkat sinergi solid antara pemerintah Kabupaten Sambas dengan dunia usaha, yaitu ada PT MYL dan PT Fajar. Dan memang pemanfaatannya melalui CSR ya, pendanaan dan penyediaan paket ini menggunakan skema tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan sekitar yang ada di Kabupaten Sambas kemudian dipintailah dana, mungkin kurang lebih begitulah ya, untuk dibelikan sembako kemudian dijual lagi kepada masyarakat. Komoditas yang dijual tentunya komoditas sangat umum, di mana beras, minyak goreng, kemudian gula pasir, dan tentunya harganya ini di bawah harga pasar. Dan memang seluruh barang yang dijual ini dalam bentuk paket yang telah disubsidi tentunya, sehingga memang harganya sekali lagi jauh di bawah harga pasar. Tata tertibnya juga berjalan dengan lancar, kemudian komitmen tentunya Bupati berkomitmen mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut, bukan hanya dua PT ini tapi nanti ada PT-PT yang lain juga yang dapat merealisasikan ini sebaik mungkin. Dan nanti akan ada target perluasan tentunya di kecamatan-kecamatan yang lain, tapi belum ada ini titik-titiknya, mudah-mudahan nanti menyusul kecamatan-kecamatan yang lain rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau bersama dengan Isma. Kali ini kaitannya dengan Dinas Kesehatan Sanggau hadapi tantangan pelaksanaan cek kesehatan gratis. Seperti apa informasinya, Isma, silakan.
1: Ya, baik, terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sanggau ini masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, yang mana Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Stepanus Junedi mengatakan, salah satunya adalah terkait dengan pengelolaan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Dan selain itu, Stepanus Junedi juga mengatakan, program CKG mencakup puluhan jenis pemeriksaan kesehatan yang menyasar bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Yang tentunya kondisi ini membuat kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan data menjadi semakin penting. Dan ia berharap setiap pengelolaan program tentu memiliki akses dan kemampuan mengelola sistem secara mandiri. Dan langkah tersebut dinilai dapat membantu meringankan beban operator yang selama ini menangani berbagai kebutuhan administrasi program. Selain aspek teknis, Stepanus Junedi juga mengatakan tantangan lain juga datang dari masyarakat sasaran program, khususnya kelompok bayi baru lahir dan balita. Yang mana ia menjelaskan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau saat ini terus berupaya meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar pelaksanaan CKG dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak warga. Kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser kembali pendengar. Kita bergeser ke Entikong terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sanggau soroti penanganan DBD dan layanan kesehatan. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
4: Ya, benar Andre dan rekan-rekan semuanya, di mana untuk Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau menggelar rapat kerja bersama mitra terkait untuk membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat. Dan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alphonsus Masgio, menyampaikan salah satu fokus pemahaman pembahasan adalah penanganan kasus demam berdarah denggi DBD yang terus meningkat. Dan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, ia menyebut jumlah kasus DBD di Kabupaten Sanggau telah mencapai lebih dari 40 kasus, dan kondisi tersebut mendorong DPRD Sanggau meminta langkah pencegahan dan penanganan yang lebih maksimal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Selain DBD, pihaknya juga mengapresiasi langkah Dinkes Sanggau dalam memperluas layanan penanganan rabies di Kabupaten Sanggau. Dan saat ini hampir seluruh puskesmas telah ditetapkan sebagai rabies center untuk memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat. Dan ia juga berharap berbagai program kesehatan yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi antara Dinkes Sanggau, kemudian puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dinilai penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Entikong, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Sekda Sintang menekankan pentingnya sinkronisasi program dalam proses penyusunan rencana kerja. Silakan Riko.
5: Baik, terima kasih Andri. Betul, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sintang ini memang terus mendorong penyusunan rencana kerja atau RENJA yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah OPD untuk tahun 2027 yang harus selaras dengan arah pembangunan daerah kebijakan pemerintah pusat. Dan hal ini Andri juga pendengar disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yaitu Bapak Kartius saat beliau menghadiri pembukaan kick-off yaitu verifikasi RENJA OPD, di mana kegiatan ini berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Sintang. Dan kegiatan ini sendiri diselenggarakan pada hari Senin, tepatnya 15 Juni 2026. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa penyusunan RENJA tahun 2027 itu memang harus memperhatikan yaitu sejumlah ketentuan dan juga kebijakan strategis, terutama ini berkaitan dengan efisiensi belanja daerah. Nah, lagi-lagi efisiensi yang memang menjadi persoalan, dan tentu banyak juga pembangunan-pembangunan yang harus mangkrak atau stagnan akibat kebijakan efisiensi yang harus dilakukan. Dan menurut Kartius sendiri, memang pemerintah pusat ini telah menetapkan beberapa batasan yang dilakukan, yaitu harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kerja kegiatan nantinya. Sehingga 2026-2027, meskipun ada efisiensi, namun ke program ataupun pembangunan tetap bisa berjalan secara efektif. Mana yang memang menjadi prioritas, itu memang harus dilakukan. Oleh sebab itu, penyusunan rencana kerja harus lebih matang dilakukan dan kompak, harus semakin baik antar instansi untuk pembangunannya lebih baik jangka panjang hingga beberapa puluh tahun ke depan di masa juga kepemimpinan para pemangku kepentingan saat ini, Andre. Kita berharap ini bisa berjalan dengan baik dan bukan hanya Sintang tetapi daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama, efisiensi namun bukan menjadi persoalan yang serius, harus tetap bisa dibangun dengan sebaik mungkin apapun itu keadaannya. Andre, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang dan nanti akan kita sambung kembali pendengar untuk informasi di pagi hari ini, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
7: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Walah Mar, aku kru. Wah, salammu tombok kangen.
9: Sama-sama.
10: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
11: Nanya lagu apa kita pace?
12: RRI digital saja toh.
11: Sesekali, jazz lah.
13: Semangat ya manggungnya.
14: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
15: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
6: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
16: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News
9: di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
17: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kita ke Sintang terlebih dahulu. Kita akan simak informasi kali ini terkait dengan puluhan peserta resmi mengikuti kegiatan dialog yang digelar tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
1: Baik, Andre, betul. Dalam hal ini peserta sebanyak puluhan orang itu mengikuti dialog tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan, di mana dialog tersebut mengusung tema perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan yaitu oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang yang bekerjasama dengan WWF. Dan tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan ini dilaksanakan di Aula CU Klingkumang pada 15 Juni 2026. Perwakilan WWF sendiri yaitu Munawir mengatakan bahwa pertemuan ini memang untuk mendengarkan perspektif yaitu dalam hal kebijakan dan juga harapan hasil diskusi ini dapat merumuskan sebuah kebijakan baru dan berdasarkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Sehingga di Kabupaten Sintang ini para pekerja kelapa sawit nantinya untuk bisa mengimplementasikan sesuai dengan regulasi dan aturan kebijakan, karena memang selama ini sudah dilakukan namun praktik di lapangan ini masih rendah, masih melempem. Nah, sehingga ini dilakukan pertemuan lagi. Dengan adanya pertemuan ini, maka masyarakat yang ikut, perwakilan-perwakilannya bisa melakukan implementasi dan memberikan pemahaman kepada pihak terkait, sehingga permasalahan ini bisa dilakukan dan diterapkan dengan baik oleh para pekerja sawit, para pebun sawit yang ada di Kabupaten Sintang. Andre, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan DPRD Sanggau, bidik PAD dari sawit dan juga tambang. Seperti apa informasinya, Isma? Silakan.
2: Ya, terkait dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang ya, mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD guna menjaga kemampuan fiskal di tengah efisiensi anggaran. Dorongan tersebut disampaikannya usai rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau pada Senin kemarin 15 Juni 2026. Yang mana menurut Bambang, penguatan pendapatan daerah menjadi penting di tengah adanya rasionalisasi dan juga pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari berbagai sektor strategis. Dalam rapat tersebut, Bambang juga menerima data dari Samsat terkait pajak kendaraan bermotor, termasuk alat angkut dan juga alat produksi yang digunakan perusahaan perkebunan maupun juga pertambangan. Pajak dari kendaraan dan alat berat tersebut dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan daerah jika dikelola secara optimal. Ia menilai kontribusi pajak dari sektor usaha sangat penting untuk mendukung pembangunan dan juga pemeliharaan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak perusahaan akan terus diperkuat guna meningkatkan PAD Kabupaten Sanggau. Kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita ke informasi berikutnya, kita ke Entikong. Terkait dengan petani binaan Polsek Noyan kembangkan mesin pengering jagung. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
3: Ya, benar Andre dan rekan-rekan dan pendengar, di mana inovasi sederhana yang dikembangkan petani di Desa Sungai Dangin, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau ini memberikan solusi terhadap persoalan pengelolaan pasca panen jagung melalui mesin pengering rakitan bernama bed dryer. Proses pengeringan jagung yang sebelumnya bergantung pada cuaca kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Dan petani jagung binaan Polsek Noyan, Riko, mengungkapkan dia mengembangkan alat tersebut setelah menghadapi kendala berulang setiap musim panen. Cuaca yang tidak menentu, keterbatasan lahan penjemuran, serta lamanya proses pengeringan kerap memengaruhi kualitas hasil panen yang berpotensi menurunkan harga jual jagung di tingkat petani. Menurutnya, kebutuhan akan teknologi pengering terutama saat gencar-gencarnya pelaksanaan program ketahanan pangan melalui penanaman jagung. Dan alat ini menjadi penting karena kualitas jagung sangat ditentukan oleh kadar air setelah panen. Jika kadar air terlalu tinggi, jagung rentan rusak dan sulit memenuhi standar pembeli maupun industri pengolahan. Kemudian dikatakannya mesin bed dryer mampu mengeringkan lebih dari 2 ton jagung hanya dalam waktu sekitar 6 jam. Dan selain mempercepat proses pasca panen, alat tersebut juga menghasilkan kadar air jagung berkisar 9 hingga 11%. Sementara itu, Kapolsek Noyan, Ibtu Suharyanto, mengatakan inovasi dengan alat pengering hasil panen ini sangat membantu kegiatan produksi dari program ketahanan pangan, khususnya jagung. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi contoh bagaimana teknologi tepat guna dapat membantu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian. Andre.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya dari Antikong. Dan mungkin sedikit saja nih ya untuk membahas sedikit Piala Dunia yang tadi sudah berlangsung juga. Dan di pagi hari ini nanti juga akan berlangsungnya di jam 8 Argentina melawan Aljazair, rekan-rekan ya.
1: Betul. Itu baik. Juga salah satu penanti panjang dan para fansnya Argentina begitu ya. Oke, okay. Saya mau tanya kalau Wahyu fansnya apa nih, favoritnya?
4: Saya sepertinya Spanyol ini ngepur dulu dia memang, tapi nanti dia akan comeback. Feeling Chelsea seperti kasian. Itu ya.
1: Kasian 0-0 ya, luar biasa parah.
3: Iya. Rico, Isma enggak bergerak dia.
1: Oh gitu. Betul
0: Ayar... Jeki. Ayar Zaba enggak mau diganti dulu Wahyu dengan yang lain.
1: Nah, ya sepertinya itu. tapi nanti malam yang paling seru ya, kena Portugal. Uh-huh. Wah, kita tahu sendiri Portugal komposisi pemainnya luar biasa, bintang-bintang semua dan apalagi masih diperkuat oleh CR7 yang memang ikonik.
0: Betul.
1: Piala Dunia ikonik.
0: Apa kita perlu transfer CR7 ke Spanyol? Jangan ya. Oke deh, baik. Nah, pastinya nanti bisa dengarkan di Pro 1 di seluruh Indonesia juga tentunya ya, di Pro 3 jaringan berita nasional juga bisa, untuk mantau juga bisa ya di kanal websitenya rri.co.id ya. Nah, itu dia. Yang pastinya sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat menantikan pertandingan sepak bola nanti ya.
1: Yes, Portugal.
0: Saya selalu untuk semuanya. Terima kasih Rico, terima kasih Jackie, terima kasih Isma dan juga terima kasih Wahyu. Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami, terima kasih banyak. Nanti akan kami lengkapi dengan informasi lainnya. Kami akhiri kabar dari Kalbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Pemirsa 97,4 MHz Radio Republik Indonesia, sahabat pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami setelah mendengarkan sindikasi kabar Kalbar. Bersama dengan itu, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak pendengar untuk mendengarkan Pro 3 Jakarta, pendengar. Saya Wahyu Putra, selamat pagi pendengar dan selamat beraktivitas.

0: dijelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas, ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
2: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan